0: ampere unit di Kota Padang, 200 ampere unit di 50 kota, dan 85 unit di Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman itu sudah menggelontorkan dana tahap awal akan melaksanakan pembangunan sebanyak 813 unit hunian tetap yang tersebar di 4 kabupaten kota.
0: Ahdiarsyah mencatat, huntap terpaduko dibangun sebagai struktur langko, khususnya rumah tipe 36 di peta berukuran 7x12 meter. Selain itu, prasarana, sarana jo utilitas umum atau PSU disediakan pulau. Di luar anggaran Kementerian BKP, pembangunan perumahan tatap di dukuang pulau de sumber pendanaan lainnya, termasuk iuran melalui program CSR. Sebagian penyumbang merupakan Yayasan Buddha Zuci dan sedang membangun 160 unit perumahan di Kabupaten Agam dan 340 unit di Kota Padang. Dunsana Pandanga, Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengatakan pelatihan sistem pengelolaan lahan dan menggabungkan penanaman pohon atau tanaman bakayu jo tanaman pertanian atau teranak pada wilayah lahan dan samo atau dikenal jo agroforestry dan diadakan di Kabun Buah Kandi dimulai pada 31 Agustus dan berakhir pada ampe September 2026. Anam balai orang peserta sedang mengambil bagian menerima instruksi jo keahlian praktis dalam pengelolaan tanaman kopi menggunakan sistem agroforestry.
2: Terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan juga BPPP Kota Padang karena memang ini adalah harapan dari kita bersama dari pemerintahan kota dan ini menjadi harapan dari pemerintahan hari ini. Jadi memang di program kita ingin menciptakan entrepreneur baru, terutama pemuda-pemuda yang ada di Kota Sawalunto. Mungkin hari ini kita spesifik untuk petani kopi, tapi kita harapkan ke depan, tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala Balai bahwa hari ini Sumbar dan Jambi ada target 13.000 pekerja untuk pelatihan lagi. Jadi ini merupakan momen yang baik agar masyarakat Kota Sawalunto bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang lebih profesional.
0: Rianda Putra mencatat kopi saat kini kok lebih dari sekadar minuman, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Dikarena itu, beliau percaya potensi kopi perlu dicaliak secara menyeluruh, menghasilkan manfaat ekonomi dan lebih kadang untuk masyarakat.

0: Dun Sana Pandanga, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang, Wildan Humaydi mengatakan, Forum Konsultasi Masyarakat merupakan bagian dari pemantauan dan evaluasi pelayanan publik dan diagih di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP dan Sekolah Rakyat Menengah Ateh atau SRMA di Sumbar. Melalui kegiatanku, Kementerian Sosial mendapatkan wawasan tentang pelaksanaan jo kualitas pelayanan dan diagih kepada peserta didik.
1: Konsultasi publik yang dilaksanakan oleh SRMP 4 Kota Padang ini juga nantinya ini akan mewakili juga untuk pelaksanaan konsultasi pelayanan publik ini di Sekolah Rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Forum ini akan menjadi ajang bagi Sekolah Rakyat terkait dengan upaya untuk mensinkronkan dan sekaligus juga untuk memberikan informasi secara masif kepada stakeholder terkait yang ada di daerah untuk bersama-sama mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan proses, mekanisme, dan tata kelola pelaksanaan sekolah rakyat.
0: Menurutnya, Forum Konsultasi Masyarakat dan diadakan di SRMP Ampek Padang merupakan bagian dari proses musyawarah pelayanan publik untuk sekolah rakyat di Sumbar. Pelantako berfungsi sebagai sarana untuk menyinkronkan informasi, jauh menyampaikan berbagai kebijakan kepada pemangku kepentingan daerah.

0: Dun sana pendengar, Kapolo Seksi Kurikulum dan Pendidikan SMP, Bidang Pembinaan SMP, Disdikbud Kota Padang, Junaidi mengatakan ke RRI, kehadiran muri untuk program Subuh Mubarakah saat kini kau dapat dipantau melalui aplikasi Padang Mobile dan dapat pula diakses de orang tua. Data monitoring dari tahun kau menunjukkan jumlah muri dari tingkat SD, jo SMP dan aktif ikut Subuh Mubarakah Allah mencapai ribuan.
1: Dan itu memang kita pantau dengan Padang Mobile, dan itu memang bisa diakses bagi ibu yang sudah mendownload Padang Mobile, misalnya itu sudah bisa langsung akses. Alhamdulillah pagi ini kehadiran anak-anak kita di Kota Padang itu SD dan SMP itu sudah 40.000 orang. Memang ini sebuah program yang sebetulnya patut untuk disyukuri dan kita dukung bersama, karena ini juga bagian dari tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah diprogramkan oleh kita di Kesmet, di mana salah satunya dari tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat bangun pagi ya Bu ya, dua hal yang sejalan ya. Nah, kita di Kota Padang membuat program Subuh Mubarakah.
0: Junaidi mencatat program Subuh Mubarakah lama menjadi bagian nan indah tak pisahkan dari pembangunan karakter kepada generasi muda di Kota Padang. Selanjutnya, program ko sajalan jo kebijakan pemerintah pusat sa tentang gerakan tujuh kebiasaan anak hebat Indonesia. Mulah dun sana pandangan sakitu dulu kawar itu untuk bagi kini ko, beri suak kita buat sobal ya jo kabar nan lain pulo pada wakatu nan samu. Ambo nan membuatkan kabar, Hatwarman mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, sentiang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jo kabar nan lain pulau.

Perempatan Ali Padang, Sonda Budaya, Sumatera Barat. Baik, dan sahabat perangnya. Setelah tadi kami sampaikan informasi-informasi terupdate dalam kabar Salingkan Negari, itu daerah kita Sumatera Barat kok. Nah, kita masuki Bali ya, hiburan-hiburan pagi untuk menyemangat tidur sana. Dan mudah-mudahan juga memberi inspirasi dan motivasi untuk kegiatan dun sana di sepanjang hari nanko. Nah, baiklah dun sana pandangnya. Lalu dari doang dengan dun sana, aduh Rinpen, cio lagunya Lintuh, sebuah lagu lawas nan dirilis dari Rinpen dalam genre jazz ya. Lama pada dengarkan dosa sudah dibagi-bagi tandang mudik ini kok. Nah, kita berikutnya baralih ke lagu dari Andra Respati dan berjudul Nasib Manggaleh Bumbu. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

0: Danau Singkara merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkara Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan Sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekungan Singkara Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkara juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkara saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkara, Sumatera Barat.
1: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat?
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan? Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya. Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Uang setengah lah. Atu bawang putih 5.000 piti. Atu bayam sekabe ibu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku bu baliknya 55.500 lah ibu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ibu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iyo bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih ibu ma.
1: Iyolah dia. Kalau adonan simple, mangga awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia ndak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
4: Adek, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
5: Semua perhatian itu untuk kita.
6: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Mm-hmm.

Penguat dari Padang, Sore Budaya, Sumatera Barat. Banyak dengan sedap banget. Jam 7 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kabar sekilas pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami masih akan jolak lagu Minang. Namun sebelumnya kami ingin berbagi ke sana informasi tentang kondisi cuaca dan berpotensi terjadi di daerah kita Sumatera Barat kok. Dan kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Minangkabau. Nah, duun sanak pendengar, BMKG Minangkabau memperkirakan pagi hari ko cuaca di Sumatera Barat secara umum akan cerah berawan menuju berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Satu Agam. Sedangkan siang hingga petang hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan menuju berawan duo di hampir umum Sumatera Barat ko. Kemudian berpotensi pulau hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, dan potensi hujan sedang hingga labe di wilayah Kepulauan Mentawai. Adapun untuk malam hari beko dun sanak pendengar, cuaca diperkirakan akan masih berawan. Namun potensi hujan ringan di wilayah Agam, Serato, Pasaman. Dan suhu udara akan berkisar antara 18 sampai 33 derajat Celsius. Jauh kelembaban udara 63 sampai 98%. Dan angin akan bertiup dari tenggara menuju barat. Jauh kecepatan sampai hingga 20 km per jam. Adapun peringatan dini yang mesti kita waspadai adalah nihil untuk Riko ya. Yalah dun sana pendengar, itu tadi perkiraan cuaca dan berkemungkinan terjadi di Sumatera Barat ko sepanjang hari nanko. Hari Kamis tanggal 3 September 2025 ko. Yalah dun sana pendengar, kita lanjutkan hiburan-hiburan pop Minang tu dun sana. Berikut kita ke Alvina Brenner dalam lagunya Condong Mato. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Dun sana pandanga Kantor Imigrasi atau KANIM kelas 1 non TPI Agam Sumatera Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola sumber daya manusia dan kualitas kinerja instansi. Hal nantu ditunjukkan melalui kegiatan yang dilaksanakan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumbar, yaitu penyusunan analisis beban kerja atau ABK dan sasaran kinerja pegawai atau SKP 2026 di Bukit Tinggi. Kegiatan strategis itu dibuka secara resmi di Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat, Arvin Gumilang, didampingi langsung di Kepala KANIM Agam Kislar Asad. Dalam arahannya, Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumbar, Arvin Gumilang, menekankan bahwa penyusunan ABK bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen krusial dalam memetakan kebutuhan real organisasi terhadap jumlah dan jenis SDM.

Bencana Pandangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Sumatera Barat mencatat sebanyak 156 korban keracunan mendapatkan pertolongan di Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Palupua. Usai mereka sakit paru, mual dan muntah-muntah setelah memakan makanan bergizi gratis. Kepala Dinas Kesehatan Agam, Hendri Rusdian mengatakan, kasrati 46 korban keracunan itu telah dilayani oleh petugas kesehatan dari Pustu dan Puskesmas Palupua. Dinkes Agam tambahnya menurunkan pulau tim untuk memantau proses penanganan ratusan korban keracunan nanti mukasih.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Permata Riba dan Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat mengenal penangan. Selamat pagi dan terima kasih Don Sana ya. Don Sana tetap bersama kami sampai jam 8 lewat 10 waktu Indonesia Barat ini kok. Dan semoga tetap bersama Pram PRD Padang di 92.5 MHz ya. Karena kami akan selalu hadir mengawani aktivitas Don Sana di pagi sampai siang beko ya. Yalah Don Sana pandangan sudah kami sampaikan tadi informasi terupdate ya di kabar sekilas jam 8 waktu Indonesia Barat. Kami tentunya akan bawa lihat karangkan lagi ke Peminang Nusa Belanga untuk menjadi suntikan energi bagi Don Sana agak ya. Dan baru mulai mungkin kerja di pagi hari nanko dan atau nanlah sedang fokus ya kerja dan tujuan kami ya supaya Don Sana tapi kerja menengahkan perampai bisa lebih fokus lagi kerjanya begitu sama dengan ya. Yalah Don Sana kita tinggalkan nan barusan Anikyu jual lagunya berjudul Gerobak Lampu dan dibawakan bahasamu Buset ya. Mereka kita beralih ke Ratu Sikumbang dalam sebuah lagu lawas juga nasabangan tapi bawa pulau ritus kemampuannya. Mulah kita nangkan berkiko berjudul Bidua Pincalang.

0: dengan bentuknya yang hitam, kenyal, dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3 sampai 4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: tetapi tentang hadir seutuhnya di saat ini. Menyadari apa yang kita rasa, mendengar apa yang ada di sekitar, tanpa buru-buru menghakimi. Mari coba bersama, tarik nafas dalam-dalam, rasakan udaranya memenuhkan dada, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semua ketegangan di bahu Anda. Di detik ini, Anda aman. Di detik ini, Anda cukup. Selamat kembali melanjutkan hari Anda. Jaga ruang damai di dalam diri.
1: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
2: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain.
3: Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bermuara di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Yalah, dan Sanda Padang masih jarangkan lagu pop Minang menjelang jam 9. Dan Sanda Padang, sabalun kita melangkah ke kearifan lokal Minangkabau. Dan hari nanko kita akan mengangkat topik ya sebagai penutup dari Harato Pusako, Sanda Padang, yaitu kosmologi Minangkabau dalam Harato Pusako ya. Nah, dan Sanda Padang, sabalun kita kan lagu berikutnya dan sana ada sebuah informasi dan ingin kami bagikan dan sana sadonyo tentang Padang memperkuat kurikulum anti narkotika di sekolah. Nah, menarik dan sana ya. Nah, dan sana dengar pemerintah Kota Padang memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini. Jo mendorong penerapan integrasi kurikulum anti narkotika atau IKAN di tingkat SD dan SMP. Langkahku menjadi bagian dari strategi memanahkan potensi penyalahgunaan narkoba melalui lingkungan pendidikan, keluarga, masyarakat hingga unsur adat. Penguatan programku dibahas oleh Kota Padang Fadli Amran bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Toton Rashid beserta jajaran dalam audiensi di kediaman resmi di Kota Padang pada hari Selasa 1 September kepatang. Toton mengatakan pencegahan narkoba perlu dilakukan dari tingkat hulu, salah satunya dia membangun pemahaman dan ketahanan siswa sejak berada di lingkungan pendidikan. Karena itu, BNNP Sumatera Barat mendorong agar IKAN Sugiro diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah di Kota Padang. Urgensi penguatan pencegahan nampak dari masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil survei prevalensi yang dipaparkan Toton, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,1% atau sekitar 63 ribu orang dari total 5,4 juta penduduk. Nah, di sisi lain, kapasitas rehabilitasi dan tersedia baru mampu menangani sekitar 500 orang per tahun. Kondisi serupa itu menunjukkan adanya kesenjangan gadang antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kemampuan layanan rehabilitasi dan tersedia ya. Nah, menurutnya, keterbatasan personil aparat membuat penanggulangan narkoba indak dapat hanya mengandalkan pendekatan penindakan. Keterlibatan masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan, serta penguatan unsur adat diperlukan untuk membangun sistem pencegahan nan lawe. Nah, menjawab kebutuhan itu, Pemkot Padang menyatukan siap memperluas implementasi program anti narkotika ke berbagai ruang pendidikan. Polemeran undai IKAN dapat diintegrasikan Jawa Madrasah Diniyah Ta'miliyah Wusta atau MDTW sebagai bagian dari aktivasi program unggulan Smart Surau. Nah, dengan serangga, itu sebuah rencana dalam Padang memperkuat kurikulum anti narkotika di sekolah. Dan informasi kod dapat dan sana baca tuntas balik di laman rri.co.id.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Dingin tidak panas atau terang tanam pohon saja.
5: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
6: supaya tumbuh rambutan.
4: Oke, asia.
7: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
8: Kompas RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Dan sanak pendengar, Tim Pengabdian Masyarakat Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Kemanusiaan dari Institut Teknologi Bandung atau ITB tarwih mendampingi pemulihan masyarakat terdampak bencana di pesisir selatan. Pendampingan dilakukan melalui penguatan kesehatan, digitalisasi, pendidikan kebencanaan, ekonomi, dan psikososial. Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Kemanusiaan DPMK Institut Teknologi Bandung memperkuat pendampingan pemulihan masyarakat terdampak bencana di pesisir selatan. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan kesehatan, digitalisasi, pendidikan, ekonomi, dan psikososial. Ketua Kegiatan Profesor Ilma Nugrahani Kabatang kepada RRI mengatakan, kegiatan utama berlangsung pada 22 sampai 24 Juni 2026 di Negari Ngalau Gadang, Kecamatan Bayang Utara. Beliau mengatakan pendampingan dilakukan sebanyak 4 kali sejak kunjungan pertama pada masa tanggap darurat akhir 2025.

Sana Pandanga, RRI Fest 2026 resmi dimulai hari ko di RRI Padang. Dia menghadirkan berbagai kegiatan untuk masyarakat. Selama 4 hari, pengunjung dapat menikmati bazar UMKM, kompetisi, hiburan hingga layanan kesehatan gratis. RRI Fest 2026 mulai dilaksanakan hari ko di halaman RRI Padang. Kegiatan berlangsung hingga 6 September, Jawa Bazar UMKM sebagai salah satu kegiatan utama. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Azman Afandi mengatakan, Bazar UMKM dilaksanakan selama 4 hari dan terbuka untuk masyarakat umum. Menurutnya, bazar itu menjadi bagian penting dalam RRI Fest karena turut mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Azman mengatakan, cukup banyak pelaku UMKM yang telah mendaftar untuk mengikuti bazar itu. Seluruh fasilitas nanti disediakan panitia bagi peserta maupun masyarakat dalam rangkaian kegiatan RRI Fest indah dipungut biaya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang berangan di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama Perempat Radio Padang hingga saat ini jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan Dursalapenangan pada pagi ini seperti biasa kita akan kembali melanjutkan penelusuran kita tentang nilai-nilai kearifan yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau. Dan pagi ini kita masih dalam tema besar Harato Pusako di Minangkabau ya. Dan barangkali ini akan menjadi episode penutup ya dalam rangkaian pembahasan maraton kita tentang Harto Pusako di Minangkabau ini. Dan kita telah kembali bersama Watang Kumbung Kudun, nanti akan membahas atau memperbincangkan Harto Pusako ini dalam topik kosmologi Minangkabau dalam Harto Pusako ya. Bagaimana nenek moyang kita orang Minangkabau memandang atau memposisikan Harto Pusako ini ya. Kita akan lebih jauh nanti dalam kosmologi Minangkabau dalam Harto Pusako ini bersama Tuan Kumbung Kudun. Dan seperti biasa Dun Sarbalanga, Anda nanti kami undang juga di dua line telepon kita 0751812414 atau di 0811660924 untuk menanggapi perbincangan kami ya. Baik, saya akan sapa dulu kehadiran Tuan Kumbung Kudun yang sudah berada di studio di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Panarenga RRI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Oh ya, ya, karena baru melihat tadi, selamat atas RRI Fest-nya. Sudah berlangsung, sudah ramai kayaknya di halaman itu.
0: Iya, benar, Mak. Jadi hari ini sampai minggu depan atau minggu besok ini ya,
1: sampai tanggal 6 ya.
0: RRI Padang melaksanakan itu program nasional, Pak, program internasional di seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Iya, silakan masyarakat ramai-ramai berkunjung ke RRI di setiap kota yang ada studionya.
0: Nah, sekarang kita di Padang ada menggelar bazar UMKM. Jadi dan itu rata-rata kuliner sepertinya. Memang itu menggambarkan bagaimana kekayaan kuliner Minangkabau juga, Mak.
1: Iya. Padang jadi kota gastronomi.
0: Gastronomi, benar sekali, Mak. Ya. Baik, Mak Tuanku. Kita mulai atau masuki perbincang kita ya, Mak ya. Dan seperti yang saya hantarkan tadi, masih dalam tema besar Harto Pusako.
1: Harto Pusako.
0: Namun ini sepertinya sudah benar kategori finish nih, Mak ya, untuk tema besar kita ini. Tapi tergantung stasi juga. Kalau memang kita bakal bagi dua session terus ke depan.
1: Mudah-mudahan.
0: Kita akan fleksibel aja, Mak ya. Baik, Mak Tuanku, sebelum kita lanjut dengan topik kita hari ini, kosmologi Minangkabau dalam Harto Pusako, ada baiknya, Mak, kita flashback ke belakang kembali, Mak.
1: Baik, terima kasih Bung Adit, untuk ya. Penangan RRI Perempat dimanapun Anda berada. Kita sudah beberapa kali pertemuan membahas tentang Harto Pusako Minangkabau, mulai dari filosofi tentang Harato Tembilang Ameh yang diharapkan bertahan sepanjang masa, dan Harato Tembilang Basi yang kemudian menjadi Harato Pusako Tinggi dan Harato Pusako Rendah di Minangkabau. Kemudian kita juga sudah membahas Harato itu pada tingkatan-tingkatan penguasaannya. Ada Harato itu dikuasai oleh kaum, kemudian dikatakan Pusako Kaum, Pusako Tinggi Kaum dan Pusako Rendah Kaum. Ada Pusako itu di bawah penguasaan suku dan sekian jenisnya. Kemudian ada Pusako yang dikuasai oleh nagari. Kemudian ada Pusako yang dikuasai bersama oleh beberapa nagari. Namanya Harato Syarikat. Kita sudah lihat contoh di kaum ada rumah gadang, sawah ladang, jo pandam pekuburan yang dikatakan sasok jarami sebagai identitas sebuah kaum. Kemudian ada surau, ada tabe, ada banda, ada sawah ladang, ada pakoan, ada baramban, dan seluruh wilayah Minangkabau itu dikatakan sudah ada pemiliknya. Hak pemilik Harato Wapunyo ganggam nalah bauntua. Kemudian kita juga sudah membahas tentang Pusako di kaum, syarikat suku-suku, kaum-kaum itu bersyarikat dalam suku yang sama, maka ada harato pusako suku, ada sawah paduan, ada sawah abuan, ada kubu, ada bonjo, ada bentiang. Kemudian ketika suku itu bergabung dalam sebuah negari, minimal 4 suku, mereka membuat pula wilayah harato bersama, harto persekutuan atau harto syarikat mereka. Itulah harato pusako nagari, yang umumnya jadi fasilitas umum. Ada galanggang, ada medan, medan wapaneh, medan tambah linduang, ada pasar, ada labuah, ada balai. Itu milik nagari yang dikuasai bersama oleh suku-suku yang ada di nagari. Biasanya ditugaskan kepada seorang pangkatuo nagari, penghulu bergelar datua. Nah, tingkat yang lebih luasnya adalah ketika beberapa nagari memerlukan sebuah wilayah bersama. Mereka buat pasar syarikat, pasar yang dikuasai bersama, terletak di sebuah nagari, tapi itu adalah milik beberapa nagari, tempat beraktivitas jual beli. Ada pasar, ada juga medan, nan bapaknya medan balinduang yang milik beberapa nagari. Nah, inilah harato pusako di Minangkabau. Kemudian kita juga sudah bahas bagaimana masyarakat di nagari-nagari Minangkabau itu saling memberikan eksistensi satu sama lain, sehingga mereka tidak berebutan dalam hal penghidupan ekonomi, sehingga orang mengenal kekhasan sumber ekonomi masing-masing nagari. Kita sudah bahas minggu lalu, kalau kau mencari paragai tukang, paragai pertanian, besi dan segala macamnya, kapan mampu? Tidak ada tempat yang lain yang akan menyainginya. Kau nak mencari kerambian dan langkok rasonya, langkok isinya, santiang santannya, piaman negarinya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk sistem kemasyarakatan Minangkabau yang bisa kita jadikan awal kajian baru tentang kosmologi. Kosmologi adalah bagaimana manusia memandang alam, bagaimana manusia mempelajari alam. Ada kosmologi dalam ilmu-ilmu besar, fisika, astronomi, itu tentang asal-usul alam semesta. Kemudian kosmologi yang kita bicarakan adalah kosmologi kebudayaan. Bagaimana sebuah masyarakat memperlakukan alam, bagaimana masyarakat memandang alam di sekitarnya, bagaimana masyarakat meletakkan dirinya dalam konstelasi, dalam susunan alam di mana dia hidup. Nah, kosmologi Minangkabau bisa kita mulai dari kosmologi harato pusako yang sudah kita bahas. Kemudian kosmologi itu bisa dilihat dari apapun yang ada di sekitar manusia. Kita bisa bicarakan kosmologi rumah gadang. Kita bisa bicarakan kosmologi tentang kuliner Minangkabau. Kosmologi tentang huruf dan angka. Kenapa orang Minang tidak punya huruf? Oh, ada ternyata piktogram. Bagaimana kosmologi angka Minangkabau? Jadi kosmologi adalah cara suatu masyarakat memandang dunia. Nah, hari ini kita akan membahas cara masyarakat Minangkabau memandang harato pusako, kosmologi Minangkabau dalam harato pusako. Mudah-mudahan diskusi kita bisa mendapat pencerahan bersama. Saya kembalikan Bung Adit.
0: Baik, Mbak Tangguh, terima kasih untuk hantarannya, untuk pengantar diskusi kita, menarik sekali. Ini semakin membuka cakrawala berpikir kita tentang keminangkabauan ini, saya pikir ya, karena emang bicara tentang wawasan gitu ya, bagaimana Minangkabau memandang alam. Ini bicara alam nih, ada alam hayati, alam benda mati juga, terus manusia juga gitu ya, Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Terus juga peradabannya, alam semua. Jadi bagaimana Minangkabau memandang kesemuanya itu kosmologi. Barangkali demikian, Mbak, apa
1: namanya? Betul, betul. Okay.
0: Nah, Mbak, saya ingin menanyakan, Mbak, keterkaitan antara atau kosmologi yang ada di Harta Pusako ini, Mak, dengan antara alam dan nilai-nilainya, kayak gitu, Mak, ya.
1: Betul.
0: Jadi seperti yang bilang tadi, bahwa kosmologi itu adalah bagaimana cara orang Minangkabau, atau kalau secara umumnya barangkali bagaimana manusia memandang itu, ya, Mak, ya.
1: Bagaimana manusia
0: memandang alam dan lingkungannya.
1: Betul.
0: Kan, Mak, ya? Alam
1: dan meletakkan dirinya dalam itu.
0: Dan meletakkan diri dalam itu. Dan kita kaitkan dengan Harta Pusako, bagaimana memandang Harta Pusako dan memposisikannya dirinya dalam Harta Pusako tersebut.
1: Betul,
0: begitu, ya, Mak, ya.
1: Betul.
0: Nah, saya melihat ini sepertinya ada dua, ya, Mak, ya. Pusako ini sendiri ada konkret berupa kebendaan, ada abstrak berupa nilai-nilai itu, Mak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, termasuk nilai-nilai terhadap bagaimana melihat Harta Pusako ini, gitu, Mak Tuanku. Berarti nilai-nilai itu tercipta juga karena bagaimana, karena kosmologi Minangkabau terhadap benda itu sendiri, Mak Tuanku, ya.
1: Betul sekali.
0: Bisa itu, Mak, ya.
1: Yeah.
0: Ya, artinya ketika bahwa tanah itu adalah Minangkabau, gitu, ya, Pusako itu Minangkabau, maka nilai yang muncul adalah seperti A, B, C, dan seterusnya. Gitu ya, Mak?
1: Betul. Baik. Jadi ketika manusia itu berinteraksi dengan sesuatu, apakah itu alam, apakah itu dirinya sendiri, atau terhadap yang gaib, maka di sana lahirlah nilai-nilai. Nilai itu sesuatu yang dipandang baik, sesuatu yang akan menjadi aturan dalam hidupnya. Nah, nilai-nilai itulah buah dari cara pandang tadi. Buah dari kosmologi adalah nilai-nilai dan tata kehidupan, tata laku. Berlaku seseorang itu bertolak dari nilai yang dia akui, yang dia anggap baik, dan nilai itu lahir dari cara pandang tadi. Dari
0: berarti kosmologi. Kalau itu, Mak, ya, memang tepat sekali, ya, Mak, filosofi utama orang Minangkabau terhadap alam itu, alam takambang jadi guru, gitu, ya, Mak.
1: Nah, itulah inti.
0: Iya.
1: Inti dari kosmologi Minangkabau, rujukan utamanya adalah alam takambang jadi guru. Nah, ini penting kita dudukkan dulu agar tidak ada kebingungan, ya. Bagaimana kita memahami kosmologi Minangkabau ini? Alam takambang jadi guru. Kita bisa memahami sesuatu kalau ada pembanding biasanya. Mari kita bandingkan secara sederhana saja. Bagaimana orang Minangkabau memandang alam takambang ini? Bagaimana pula masyarakat lain memandang alam takambang ini? Nah, supaya mudahnya kita ambil contoh begini, Bang Adit. Masyarakat atau masyarakat Eropa lah sebagai pusatnya, memandang manusia dan alam itu secara antroposentris istilahnya, bahwa manusialah penguasa. Manusia adalah makhluk yang diberi kecerdasan untuk mempelajari, memahami, dan ujungnya adalah menguasai, mengeksplorasi. Mungkin yang lebih kasarnya nanti mengeksploitasi alam.
0: Ya.
1: Karena dia adalah orang yang diberi anugerah kecerdasan untuk memahami, menguasai, menaklukkan, akhirnya mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam. Itu barat. Dan itulah yang melahirkan kapitalisme. Kita bandingkan satu lagi supaya bisa ada titik tempat kita berdiri. Ada kosmologi masyarakat timur, baik itu Cina, Jepang, Korea, termasuk Jawa misalnya. Mereka punya cara pandang bahwa manusia dan alam itu adalah dua unsur yang harus seimbang. Kalau di kosmologi Cina dikatakan yin dan yang. Nah, keseimbangan antara manusia dengan alam itu harus dijaga. Tidak boleh ada yang lebih kuat, yang lain kalah. Tidak ada yang satu dilemahkan atau lemah dan dilemahkan, yang lain dikuatkan. Maka kosmologi timur istilahnya, Cina, Korea, dan Jepang itu termasuk Jawa, yang mereka cari dalam kehidupan itu, yang mereka pertahankan dalam kehidupan adalah keselarasan. Di sini juga ada istilahnya kesetaraan antara manusia dengan alam. Nah, jadi alam memberi, manusia juga memberi. Nah, itu dua kosmologi dunia yang bisa kita lihat. Yang lain juga punya, tapi ada ragam-ragamnya. Satu, antroposentrisme, ketika manusia dianggap sebagai penguasa alam. Satu, manusia dan alam itu seimbang atau setara, selaras, hidupnya harus menjaga keseimbangan itu. Minangkabau punya cara pandang yang sudah disebut oleh Bang Adit tadi tentang filosofi alam takambang jadi guru. Nah, apa yang inti di sini? yang inti di sini adalah ketika alam semesta itu di beri nama alam takambang. Alam takambang itu kalau disebut kepada ahli kosmologi alam akan tercengang itu. Sejak kapan orang Minangkabau mengerti bahwa alam ini mengalami pengembangan, ekspansi? Teori alam ekspansi itu baru sekitar 100 tahun daripada ahli fisika. Orang Minang sudah mengatakan alam itu takambang. Teori kelahiran alam dari Big Bang segala macam itu mengatakan alam itu mengembang sejak permulaan diciptakan. Orang Minang sudah mengatakan alam itu takambang. Nah, tapi kita tidak masuk itu kosmologi.
0: Tapi maaf Pak, saya potong, apakah makna sampai ke sana, Pak ya? Bukan ya, yang terhampar, bukan itu maksudnya, Pak.
1: Bukan hanya terhampar. Tapi terkembang.
0: Jadi memang proses terjadi alam gitu.
1: Iya.
0: Dari proses terjadi alam itu sudah guru gitu ya, Pak ya?
1: Iya. Bagaimana alam itu berkembang, berubah bentuk, wujud, ukuran dan segala macamnya itu di hadapan manusia. Itu yang takambang. Takambang itu expand istilahnya bahasa Inggrisnya. Nah, itu dipikirkan oleh para filosof dunia bahwa alam itu berkembang, sampai sekarang masih mengalami pengembangan. Dan orang Minang sudah mengatakan alam itu takambang. Dan itu diucapkan setiap kali ada pasambahan, panitahan. Lagi takambang nabatiru. Nah, yang terkembang di depan manusia itulah yang dipelajari. Dan itulah guru. Nah, satu lagi, alam adalah yang ada di sekitar manusia. Apapun jenis alamnya, alam fisik, alam jasad, alam rohani, segala macam. Nanti itu adalah sumber dari segala inspirasi, sumber tempat mencari gagasan, mencari ilmu, mencari data, observasi kata orang sekarang. Guru adalah sebuah terminologi dalam filosofi yang mungkin diambil dari salah satu agama tua Hindu. Tapi guru di sini bisa kita pahami sebagai sumber ilmu, sumber pelajaran. Yang memberi petunjuk, arah, dan memberi peluang kepada yang diajarnya untuk berkembang sendiri. Tapi tidak memberi peluang bagi yang belajar itu untuk menguasai sang guru. Itu durhaka itu. Jadi Minangkabau punya cara pandang bahwa alam itu adalah sesuatu yang harus dihormati, sesuatu yang harus dijadikan sumber inspirasi, sumber ilmu pengetahuan, dan berlaku sepanjang masa karena dia akan berkembang terus. Nah, alam apa saja? Ya, alam fisik, alam sosial, alam ruh, alam jasad, itu semua adalah alam yang takambang menerpa manusia. Itu yang dijadikan guru oleh orang Minangkabau. Nah, ada tambahan satu lagi, ketika Islam sudah merata di Minangkabau, adab terhadap guru itu dilekatkan kepada filosofi tadi. Adab orang Minangkabau terhadap gurunya itu harus selalu memandang yang guru itu hanya memberikan yang diperlukan bagi murid. Nah, ketika guru marah, itu kan bukan gurunya yang kejam, tapi karena guru menegur sang murid. Jadi di Minangkabau tidak ada bencana, ada Pak. Yang ada teguran. Nah, beginilah cara orang Minangkabau memandang alam. Nah, ketika diberikan lanskap atau bentuk lahan seperti yang ada sekarang, orang Minangkabau belajar kelana lereng tanami kayu, nan bancah tanami padi, nan lakuang tampe itiak baranang, nan data untuk perumahan. Itu adalah cara belajar kepada lanskap alam untuk tata guna lahan dan seterusnya. Nah, itulah yang kita bicarakan beberapa minggu ini, tentang bagaimana orang Minangkabau membagi tanah, membagi lahan, bukit, sungai, sampai laut bisa dibagi, tapi bukan untuk dikuasai oleh pribadi-pribadi, tapi untuk kepentingan komunal, kepentingan kaum, kepentingan suku, kepentingan nagari atau antar nagari. Sehingga apapun yang dibagi dalam harato pusako itu harus berguru ke alam. Barangkali itu kuncinya, Bang Adit.
0: Baik, luar biasa. Dari kosmologi ini kita akhirnya terungkap ya, tersibaklah apa yang terkandung di dalam makna alam takambang dari guru gitu ya, Mbak ya. Menarik sekali, Mbak, ketika menjelaskan adanya perbandingan, ketika kita bandingkan kosmologi barat, kosmologi timur yang diwakili oleh Indochina barangkali, Mbak ya.
1: Iya, Cina
0: dan sekitarnya lah. Minangkabau, ya, Mbak ya. Minangkabau. Nah, ketika barat umpamanya dengan konsep eksploitasinya terhadap alam gitu ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Manusia adalah penguasanya. Nah, alam sumber untuk mereka olah semaunya gitu ya, Mbak ya. Kemudian Cina atau Indochina dengan keseimbangan tadi ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Bagaimana memelihara keseimbangan? Mungkin itu juga yang digambarkan dengan istilah Yin Yang ya, Mbak ya. Kalau
1: Yin Yang.
0: Yin Yang ya.
1: Yin
0: Yang keseimbangan yin yang. Ya.
1: Iya.
0: Nah, sementara Minangkabau justru menjadikan alam itu gurunya gitu ya, Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Sumber ide, sumber gagasan, tapi sekaligus memberikan nilai gitu ya, Mbak.
1: Betul.
0: Ya, dari gagasan itu tadi. Menarik sekali itu Saudara Parengah, dan sekarang kita baru menyelesaikan ini persoalan kosmologi ini ya. Apa itu kosmologi? Baru kita masuk ke dalam harato pusako di Minangkabau ya.
1: Apa
0: ya
1: saja pandangan nenek moyang orang Minangkabau terhadap harato pusako?
0: Jadi kalaulah di konsep dasar kosmologi saja, nenek moyang Minangkabau sudah memposisikan alam itu sebagai sesuatu yang harus dimuliakan, tanda kutip memang ya.
1: Iya.
0: Nah, bukan disemah nih, dimuliakan gitu ya.
1: Iya, ya. Ini menarik, kita bahas sedikit ini Bang Adit.
0: Iya.
1: Ketika memuliakan guru, itu tidak berarti orang Minangkabau itu bertolak dari dinamisme atau animisme yang menghormati suatu sosok selain Tuhan. Tidak.
0: Iya.
1: Kenapa? Menghormati guru itu ada adabnya. Tidak untuk disembah, tapi untuk digali apa yang ada dalam pelajarannya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, wah itu dinamisme itu, menjadikan alam untuk disembah. Tidak, guru bukan untuk disembah. Betul itu, Pak.
0: Iya, jadi hanyalah penghormatan gitu ya, Mbak ya.
1: Penghormatan.
0: Jadi bukan ulangi memuliakan gitu ya, memuliakan
1: sebagai sumber ilmu.
0: Iya, memuliakan bukan berarti penyembahan gitu ya, Mbak ya. Makanya enggak dikenal kultus di orang kali ya, Mbak ya.
1: Iya, kultus dan persembahan-persembahan kepada alam itu jarang di
0: Minangkabau. Dikenal ya.
1: Mungkin ada 1-2 dan itu tidak menjadi adat dan saban adat.
0: Iya, baik. Nah, di sini jelas sudah bagaimana alam yang diciptakan Tuhan di luar manusia, kita anggap bagi dua ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Alam di luar diri manusia dan manusia itu sendiri. Jadi betul, bagaimana kita sebagai manusia memandang alam sekitar dan menempatkan diri kita terhadap alam, di sanalah nilai Minangkabau harus kita munculkan gitu ya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Baik, berarti kita murid nih, Mbak.
1: Terhadap iya, alam. Kita murid terhadap alam, maka tidak layaklah murid itu jadi penguasa alam.
0: Iya.
1: Walaupun dalam gelar adat ada Sultan Raja Alam.
0: Ya.
1: Tapi bukan berarti dia yang menjadi pemilik penguasa alam.
0: Baik. Menarik sekali. Dan saya semakin semangat ini melihat semakin berkembang ini, Mak ya. Bagaimana posisinya orang Minangkabau terhadap alam. Nah, sekarang karena itu, Mak, karena harto pusako juga bagian dari alam.
1: Ya.
0: Nah, kita masuk ke sana, Mak ya.
1: Ya.
0: Otomatis kosmologi tadi berjalan.
1: Iya.
0: Sampai ke harta pusako, artinya orang Minang ya tidak akan mengeksploitasi harta pusako, kan begitu ya, Mbak ya.
1: Inti yang paling penting itu karena pusako itu adalah bagian dari alam, dia adalah guru yang harus digugu dan ditiru, dipelajari dan diikuti yang terbaik untuk
0: terbaik
1: dia dan untuk kita.
0: Nah, gimana kosmologi Minangkabau ini dalam harta pusako ini sesungguhnya, Pak Tengku? Silakan, Mak.
1: Baik, terima kasih, Bang Adin. Ya, seperti yang kita bahas yang lalu, ketika harta pusako dibagi kepada Tambilang Ameh dan Tambilang Basi, di sana ada cara pandang, world view atau kosmologi terhadap tanah yang harus tetap ada, bertahan. Ya, kalau bertahan itu kemungkinan besar dia akan berubah-ubah bentuk tapi tidak berubah sifat dan fungsinya. Nah, ketika ada harato pusako tinggi yang diharapkan tidak akan lakang dek paneh ndak lapuak di hujan, itu adalah cara pandang orang Minangkabau tentang kelestarian alam itu. Maka dia tidak diberikan hak penguasaan individual.
0: Apakah ini yang diwakili oleh Tambilangame gitu, Mak?
1: Ya. Tambilangame adalah cara pandang agar pusako tinggi itu tetap ada, seperti dalam pantun yang sudah kita sebutkan, anak secerik dalam padi, babuah batangkai-tangkai masaklah buah keduanya. Bakabe are jo buah mati indak saurang bisa mengungkai antah kok kiamat nalah tibo. Artinya pusako tinggi atau Tambilangame itu diharapkan tidak akan habis selama dunia ini belum kiamat. Artinya apa? Minangkabau akan ada sampai kiamat nanti. Tapi kalau itu sudah berubah status dan fungsinya, Tambilangame itu, pusako tinggi itu sudah berubah statusnya menjadi milik pribadi, hak pribadi, penguasaan pribadi, dia akan berubah status, dia akan berubah fungsi, dan dia bukan lagi alam yang jadi guru, tapi adalah objek yang dikuasai. Nah, ini melanggar filosofi awal, alam itu harus jadi guru. Maka pusako tinggi Tambilangame itu adalah guru yang harus ada sepanjang masa selama Minangkabau diharapkan ada. Begitu, Bung Adin.
0: Iya, baik-baik. Nah, karena ini pusako itu dalam kosmologi Minangkabau tadi itu bagian dari guru itu sendiri, ya, Ma, ya?
1: Iya.
0: Maka otomatis ya ada juga nih nilai-nilai, nilai-nilai yang keluar atau dilahirkan dari cara orang Minangkabau memperlakukan pusako itu sendiri, Mak, ya.
1: Iya, yang pertama yang sudah juga kita bahas, bahwa pusako itu jadi identitas.
0: Jadi identitas.
1: Kita sebutnya sasok jarami. Seseorang itu punya identitas ketika dia punya kampung. Kampung itu sasok jaraminya. Rumah gadangnya, sawah ladangnya, pandang pakuburannya, minimal tiga itu adalah

0: Kasok Jarami, Rumah Gadang, Kampung Halaman, Tanah Tumpah Darahku, kata lagu Indonesia Raya itu. Begitu, Mak Adit.
1: Baik, baik. Nah, ketika kita hubungkan, Mak, ini kosmologi Minangkabau Terapusako ini, ketika Minangkabau sudah menjadikan Islam ini sebagai agamanya, identitasnya, ya, Mak, ya, dengan adat bahasa isyarat, syarat bahasa kitabullahnya, kan gitu ya, Mak.
0: Betul.
1: Ya. Nah, bagaimana juga nih penempatan adat bahasa syarak-syarak bahasa tebuah ini terhadap pusaka sendiri, Mak? Karena orang kan sering memperbandingkan seperti itu,
0: memperbenturkan.
1: Nah, ini perlu kita kedudukan, Mak.
0: Iya.
1: Kenapa Minangkabau masih pusakonya turun ke perempuan? Gitu ya, Mak, ya. Dan tidak boleh dijual macam-macam.
0: Tidak boleh digadai.
1: Digadai macam-macam. Padahal Islam, kan gini nih, Mak.
0: Iya.
1: Harato turun ke anak laki-laki atau ke pihak laki-laki, gitu ya. Nah, atau keduanya dibagi, gitu ya. Nah, dan boleh saja diperjualbelikan, kan gitu ya, Mak. Nah, ini bagaimana kosmologi kita mendudukkan persoalan ini ketika Islam sudah menjadi identitas Minangkabau nih, Mak Tunggu
0: Selagi. Iya, Islam jadi identitas Minangkabau, juga Islam jadi kosmologinya orang Minangkabau, cara pandang orang Minangkabau terhadap dunia. Nah, kadang-kadang yang mengatakan atau perantukan antara Islam dengan Minangkabau itu adalah orang yang belum mengaruh sabih gawang. Apakah seluruh harta dalam Islam itu milik pribadi? Tidak. Ada harta yang tidak bisa dibagi, tidak bisa dijual.
1: Dalam Islam, ya?
0: Dalam Islam. Namanya wakaf.
1: Oh, iya.
0: Betul. Dan di pusat kota suci Mekah, Madinah, ada harta wakaf yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Tidak satu dua. Ada sumur, ada museum, ada rumah, dan terusnya masjid.
1: Masjid.
0: Ya. Nah, harta wakaf itu adalah harta untuk kepentingan bersama yang tidak boleh berubah status sepanjang masa. Dan dikatakan oleh beberapa ulama kita terdahulu, termasuk Buya Hamka, Bapak beliau juga, Buya Hamka, mengatakan bahwa pusaka tinggi Minangkabau itu bisa dikiaskan kepada harta wakaf, wakaf nenek moyang, agar keturunannya nanti tetap ada sosok jaraminya. Dan yang harus dirubah pemahamannya, tidak ada harta di Minangkabau yang diturunkan, harta pusaka tinggi yang diturunkan kepada perempuan. Tidak. Pusaka tinggi tidak diturunkan kepada perempuan, tetapi diwariskan kepada kaum.
1: Kaum
0: itu artinya adalah komunal, kelompok bersama. Bukan diwariskan, tapi diwakafkan. Makanya dia tidak dirubah statusnya, tidak bisa dijual, tidak bisa
1: Jadi bisa jangan-jangan mau ke sana, salah satunya itu ya, Mak, ya, sandarannya, Mak, ya.
0: Sandaran itu sudah dua kali ditetapkan oleh Majelis Ulama Sumatera Barat tahun 1954 dan 1967. Dan salah satu pembicara yang menyatakan bahwa pusaka tinggi adalah wakaf. Wakaf dari nenek moyang kepada kaum. Jadi bukan perempuan yang mewarisi, bukan laki-laki yang mewarisi, tapi kaum. Di sana ada hak guna pakai oleh perempuan, ada hak atur oleh laki-laki. Nah, posisi itulah yang diletakkan kosmologi orang Minangkabau, bahwa rumah gadang itu dihuni oleh perempuan. Tapi apakah penguasanya perempuan itu saja? Tidak. Rumah gadang itu ada tunggangannya laki-laki. Dan seterusnya. Pandam pekuburan, apakah itu milik satu kaum?
1: Iya.
0: Tapi yang berkubur di sana bukan kaum itu saja. Semua sumando berhak berkubur di kaum itu. Jadi kalau seseorang laki-laki sudah menikah di Minangkabau, dia punya dua pandam pekuburan. Saya punya pandam pekuburan di suku saya. Saya punya pandam pekuburan di rumah mentua saya.
1: Iya. Berarti intinya bahwa apapun yang ada di Minangkabau ini, di luar pusaka randah barangkali, ya, Mak, ya?
0: Ya.
1: Itu tidak ada pemilikan individu, Mak, ya?
0: Tidak ada pemilikan individu. Okay. Itu adalah harta kaum.
1: Harta kaum.
0: Atau harta
1: bersama,
0: harta
1: ya?
0: Suku.
1: Harta suku.
0: Ya. Atau harto nagari.
1: Baik,
0: atau harto syarikat nagari. Dan itu sudah ada dalam Islam.
1: Iya. Itulah kosmologi Minangkabau.

0: atau setelah Islam datang sama ya,
1: iya. Jadi kenapa Islam mudah menyebar dan diterima Minangkabau? Karena hampir sebagian besar kalau tidak seluruhnya kosmologi Islam itu terterima oleh Minangkabau. Kosmologi Minangkabau, wah sama cara pandang kita. Barangkali ada yang mengatakan apa kata Minangkabau tentang Tuhan? Sebelum Islam datang sudah ada sesuatu yang dikatakan Nanbana. Mungkin dalam Katup Sako disebutkan tentang bagaimana Barajo, ya, kemenakan Barajo ke Mamak, Mamak Barajo ke Pangulu, Pangulu Barajo ke Mupakat, Mupakat Barajo ke Nanbana. Nanbana berdiri sendirinya. Kata Nanbana berdiri sendirinya adalah salah satu nama Allah dalam Al-Quran. Al-Haq.
0: Al-Haq. Ya. Kebenaran ya, Mak.
1: Iya, dan itu dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas juga bahwa Allah itu berdiri sendirinya. Dan Qiyamuhu binafsih. Nah, ini menyebabkan Islam itu sangat mudah terterima oleh Minangkabau yang sudah punya filosofi tentang Nanbana. Meletakkan sesuatu yang maha benar itu sebagai sumber kebaikan dan tata hidup. Begitu Bung Adit.
0: Luar biasa. Ini semakin apa ya, mewujud ya. Inilah Minangkabau ternyata. Dari kosmologi kita sudah lihat ini, kosmologi secara umum alam itu adalah gurunya. Iya. Nah, apalagi nih dari kosmologi Islam ternyata juga memandang alam itu sesuatu yang dianugerahkan ya, Mak ya, untuk masa depan semuanya gitu ya, Mak. Jadi tidak ada cerita eksploitasi gitu.
1: Iya, antroposentrisme barat.
0: Antroposentrisme, Bang.
1: Ya. Ketika kapitalis tumbuh dari situ bahwa individu itu punya hak penguasaan sesuai kemampuannya. Bisa-bisa satu bumi ini seluruhnya milik dia sendiri.
0: Bahaya.
1: Nah, Islam dan Minangkabau yang mengambil kosmologi Islam mengatakan ada bahagian di bumi ini yang tidak boleh dimiliki secara pribadi. Namanya fasilitas umum, fasilitas sosial, namanya harta wakaf, namanya pusako tinggi kalau di Minangkabau. Pusako tinggi di kaum, di suku, di nagari atau antar nagari. Artinya janganlah dunia ini dibiarkan semena-mena akan dikuasai oleh orang-orang yang sangat kuat. Dajjal lah yang akan bisa mengambil dunia ini sendiri di bawah tangannya. Kalau manusia harus dibatasi. Membatasinya dengan apa? Itulah kosmologi yang dipakai sebagai cara pandang bersama oleh setiap masyarakat. Dan kosmologi barat rasanya belum tepat untuk Minangkabau. Begitu Bung Adit.
0: Baik, luar biasa. Ya, dengan senang padang ya, itu tadi uraian dari Mak Tuangku tentang kosmologi Minangkabau ya, dalam harta pusaka bahkan ya, walaupun sepertinya kita banyak menyinggung kosmologinya nih Mak ya, karena memang harta pusaka sudah kita jelaskan seluruhnya.
1: Betul.
0: Tinggal kita menempatkan bagaimana kita mendengar harta pusaka ini ya. Betul. Dari kosmologi. Baik, sepertinya ada yang bergabung Mak, kita langsung saja ke duluan telepon. Pertama ini di 08-1166-09240. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bu Zur ya. Silakan Bu Zur ke Mak Tuangku.
2: Saya ini memang yang tidak banyak tahu, Pak.
0: Ya.
2: Karena saya enggak di sini dulu ya. Saya mau nanya tadi, kalau alam kambang itu, kita kambang itu bukannya terbentang.
1: Iya.
2: Ah, itu satu.
1: Iya.
2: Ya. Yang kedua, mengenai anak laki-laki.
1: Iya.
2: Yang dapat itu kan anak perempuan. Nah, gimana kalau kita punya cuma semua anak laki-laki, berarti dia enggak punya kampung dong. Enggak punya rumah di kampung karena dia anak laki-laki.
0: Nah,
2: itu pengen penjelasannya, Pak, gimana? Kebetulan saya anak saya laki semua.
1: Sama dengan saya, Bu. Saya bersaudara laki-laki semua.
2: Saya sengaja bikin rumah di Padang. Kan saya takut nantinya anak saya enggak punya kampung gitu.
0: Iya. Yeah. Karena anak laki-laki ya, Bu ya. Anak laki-laki gak dapat pusaka gitu ya. Baik Bu Zur, kita perjelas nanti dengan Pak Tengkung Gudun ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bu Zur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Zur di Gunung Panggilun ya, yang baru hijrah, baju baru kembali dari apa ya, dari tanah Sunda ke Padang.
1: Wilayah Sumping.
0: Iya, baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya, Mak. Halo, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Madit.
0: Yo, iya. Pak Rajo Kaci ya, silakan Pak.
1: Lama tak muncul.
0: Lama tak muncul.
3: sedang asik-asiknya di masjid.
0: Oh iya lah. Betul betul Pak. Jam jarak anak.
3: Oke,
0: silakan Pak. Iya. Pak Rizal.
3: Oh, di yang ada seru mak balik. Dalam mulai. Iya,
1: silakan Pak Rajo Kacia.
3: Selamat pagi, Mak.
1: Selamat pagi, Pak Rajo Kacia.
3: Nah, iya, Mak. Dari kosmologi nan lama urayan tadi, iya dulu nan tarasur, Mak.
1: Iya,
3: iya. Begitu indahnya untuk moyang itu membagi. Memanfaatkan lahan harato pusat kau mak. Hanya untuk kaumnya saja mak. Bahkan kaum yang lain. Misalnya mak. Di kampung kami ada namanya pandam penguburan anak dagang mak. Itu apa kepemilikan kaum pandam penguburan anak dagang itu baru. Dari siapa tu mak? Itu yang mak.
0: Baik.
1: Terima kasih Pak.
0: Ya Pak Rizal, makasih Pak Rizal. Ya.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mabrur ya Pak ya. Amin.
1: Alhamdulillah.
0: Ya Pak Rizal Rajo Kacie ya. Nah, oke. Okay. Nampaknya masih ada yang ini, Pak.
1: Oke, silakan lagi.
0: Kita kumpul ya. Baik, 812414. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kenapa tidak nyambung ya? Halo. Nah, ini sepertinya ada persoalan. Baik, coba alihkan aja ke 08116609240 Pak ya, Teh Ibu. 08116609240. Baik, Mak. Sembari menantikan kalau ada yang ingin bergabung lagi, Mak, kita coba.
1: Baik.
0: Dari Bu Zur pertama soal.
1: Dari Bu Zur, yang harus Bu Zur pahami, harato yang Bu Zur beli itu bukan pusako tinggi. Itu namanya pusako rendah. Itu hak miliknya 100% di tangan ibu dan suami. Ya. Nah, ketika itu akan diwariskan ke anak laki-laki, mendapat dua bagian, nak berusia dapat satu bagian, itu menurut hukum Islam. Ya, tidak diatur menurut hukum adat dong, karena itu pusako pencarian atau milik individu. Jadi di Minangkabau hak individu juga diakui sebagai harato pusako rendah dan tidak dibagi, tidak diwariskan menurut aturan adat. Dia diatur menurut aturan hukum Islam, hukum faraid. Nah, yang Bu Zur ragukan di mana kampungnya? Ya kalau sudah punya tanah di sana, sudah punya kampung di sana, itulah kampung si anak laki-laki di mana dia dilahirkan. Sosok jaraminya ya tanah ibu bapaknya itu. Begitu Bung, Ibu Bu Zur. Mm-hmm. Jadi walaupun tidak punya anak perempuan, kalau sudah punya rumah gadang, rumah pertama ibu di suatu negari dan menjadi bagian negari itu, itulah kampung bagi ibu dan kampung bagi anak-anak ibu. Hmm. Begitu. Nah. Mudah-mudahan terjawab itu.
0: Soal dan, takambang tadi, Mak.
1: Oh iya. Nah. Kata-kata takambang dalam bahasa Minang artinya yang ya terpapar. Hmm. Terpapar atau terbentang boleh.
0: Terbentang ya.
1: Tapi kalau terbentang saja satu sifatnya hilang. Kambang itu bukan hanya dibuka tapi diperluas. Ragi tak kambang itu ragi yang diperluas.
0: Jadi tidak statis dia, Maya.
1: Tidak statis. Ya. Alam tak kambang jadi guru itu sesuatu yang dinamis.
0: Setiap perubahan-perubahan terjadi. Betul. Alam juga, ya, Maya. Oh, ya. Oke.
1: Okay. Barangkali itu. Jadi bisa dimaknai terbentang tapi tidak bisa diganti keseluruhan makna takambang itu dengan terbentang.
0: Maka setiap perubahan zaman orang Minang bisa aja nih mau menyikapinya gitu ya, Mak, ya.
1: Betul. Karena makanya dalam petatah petitih adat dikatakan ragi takambang nama turi itu takambang itu setiap waktu setiap masa bisa baru dia.
0: Baru dia.
1: Sekali tapian sekali ya gadang sekali tapian berubah. Begitu Bu Zur.
0: Baik.
1: Kemudian Pak Rayo Kacik tentang
0: pandam kuburan anak dagang.
1: Ah, iya. Ha, ini tentang inggok mencakam tabang tabang mencakam inggok mencakam tabang basik tumpu. Nah, ini terbulak balik kata-katanya. Ha. Ketika masyarakat datang di sebuah nagari dan mereka mempunyai keperluan untuk pandam pekuburan dan dibelinya sebuah tanah, maka itu pandam pekuburan mereka boleh saja dan itu terjadi di banyak negari. Ya, ketika negari memberikan kesempatan kepada anak dagang punya pandam pekuburan, itu sudah ada sejak abad ke-17 sudah ada.
0: Berarti pertanyaan Pak Rizal tadi milik negarika atau tidak, berarti tidak negarilik?
1: Tidak, ya? Tidak. Itu sudah haratu milik dagang itu.
0: Milik dagang ya.
1: Bung Adit, di Bukit Tinggi itu ada namanya Bukit Ambacang, Pusaro Cino. Itu sudah ada sejak abad ke-17, sudah 300 tahun.
0: Ya, ya, ya.
1: Di Padang juga ada.
0: Biasanya itu memang prosesnya jual beli atau hibah itu, Pak, ya?
1: Ada yang hibah, ada yang jual beli.
0: Ah.
1: Ada yang hibah, ada yang jual beli. Dan itu sudah jadi milik yang tidak boleh diganggu gugat.
0: Ya, ya, ya, begitu ya, Maya.
1: Dan itu sah. Nagari yang mempunyai sebuah wilayah yang diberikan kepada masyarakat dari luar. Mereka boleh hadir sebagai tamu. Mereka boleh hadir sebagai bagian dari masyarakat nagari kalau mereka melakuk. Tapi karena masyarakat Tionghoa yang ada di Padang dan Bukit Tinggi yang saya ketahui itu belum semua bisa masuk dalam Islam, maka mereka tidak bisa melakuk.
0: Karena syarat melakuk itu harus Islam memang ya.
1: Iya. Tetapi semua harta milik pribadi mereka, milik kelompok mereka diakui. Tidak ada konflik sejak lama. Ya, kalaupun ada cerita di Pariaman tidak boleh. Itu ceritanya bukan tentang harato tapi tentang perilaku.
0: Iya, iya, baik, baik. Baik, Mas Tangko, ini memang seperti yang kita sampaikan di awal tadi adalah garis finish ini ada maraton kita ya, Maya.
1: Iya, dalam harato
0: pusako ini ya.
1: Di dalamnya ternyata ada kosmologi. Dan mungkin bisa aja kita jadikan sebuah titik awal untuk bicara tentang kosmologi dalam berbagai aspeknya. Iya. Bagaimana kosmologi angka di Minangkabau? Menarik itu. Orang Cina takut dengan angka 4, orang Jepang takut dengan angka 4, sehingga masuk hotel di manapun negeri kalau hilang angka 4-nya, ini saudara kita Tionghoa yang punya hotel ini. Tidak ada RRI Pro 4 di Cina. Ya, ada di Padang.
0: Mak, ini ada telepon masuk, cuma waktu kita tinggal 6 menit. Apakah mungkin?
1: Masih.
0: Silakan. Oke, kita terima ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Pak Nokos kok? Di siapa kok?
4: Masalah lari gitu ya.
0: Hah? Oh, Kalawi.
4: Masalah lari batu ya.
0: Oh, Panokos ya. Silakan Panokos. Iya, ya, Panokos. Ah, lain enggak pertanyaan 2 menit bisa, Pak?
4: Ada dua. Bang tanya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Panokos.
4: Kebetulan Ado Harato dari Bapak Ambo.
1: Yep.
4: Bang Suwono yang punya.
1: Yep.
4: Jadi di satu kota, di tengah-tengah kota Bandar, kota Pasang, Kabupaten.
1: Yep.
4: Jadi tanah itu diajih di kaca mande Bapak Ambo.
1: Yep, yep. Dia bako.
4: Bunyinya macam itu, wasiat ano ada tua. Kuberikan sebidang tanah ini kepada adikku, dan anak keturunannya. Nah, sementara Bapak Amboko ada sana 5 orang. Yang bertiga laki-laki, yang berdua perempuan. Dan laki-laki Bapak Ambo yang paling tua. Betul, Bapak Ambo sepunya kutung. Jadi dia ya kakak Ambo yang produksi nomor 2 kok. Di kerana aturan adat Minang, dinyo namo nguasoi, dibangunilah menjadi ruko. Sudah tu dikontrak inyo, sudah tu titiknya dibagi inyo. Tapi yang salah satu dari anak ano kakak Ambo yang produksi ko, anaknya yang seorang duo, produksi keduanya, yang seorang lain 20 anaknya laki-laki keduanya. Jadi laki-laki yang keduanya kok lama di Jakarta. Nah, inyolah yang mengelola itu sehingga menjadi ruko. Dan akhirnya ruko itu diperbutkan sama mereka itu dikasih tadinya satu sertifikat hak milik yang di Jakarta itu kakak beradik. Anu, itulah anu yang polisi itu kedua-duanya sehingga disidang. Sementara Ambo, jorang gaya Ambo merantau ke Jambi dari tahun 50 tahun yang lalu, tahun 50-an. Jadi kami hadonya lagi di Jambi. Akhirnya Ambo sampai ke Padang mengadulah yang jalannya kucu itu. Dari kakak bapak Ambo yang polisi itu. Anaknya itu kan kucu itu mengadu ke Ambo. Dua orang itu sampai bertangka, sampai nak. Jangan lah kare-karehan aja tuhnya. Jadi sampai yang bertelepon. Jadi rupanya orang ko istilahnya dikontrakkan yo 60 juta setahun. Kurang tiba bagi. Akhirnya sedang tu sibuk anu bersidang. Sehingga akhirnya dapatlah anu sertifikat ruko tu cek orang.
1: Dibagi.
4: Tadinya milik yang di Jakarta keduanya. Sementara posisi kami ko menurut adik Minang atau menurut wasiat tu tadi yang kamu tanyakan, wasiat itu jatuhnya hukumnya sama tuh ada dua. Apakah Ambo sebagai anak laki-laki? Sebab kalau menurut hukum Islam kan jatuhnya kan anak laki-laki kan.
1: Betul.
4: Nah, sementara ini dikuasai sama yang anak perempuan sadonyo. Ini nama maci. Ketika ruko itu tuh malah jalan tisu jatuhnya kemana kan jatuh di Ambo. Sebab yang kakak Ambo itu tadi, yang anak dari yang pernah kakak Ambo, Bapak Ambo itu berisitu, ini lalu umur lah 87 lalu 90 umurnya. Mana anak itu tadi itu jalan menakan di Ambo, mulai tangke di Ambo, atau rata-rata kondisi sadonya. Abah ini kok tak Ambo. Sedangkan yang CM di Jakarta tuh bagiannya lebih juanya. Abah acaronya tuh mana tuh Ambo mohon penjelasan mana tuh. Terima kasih banyak mana tuh.
0: Sama. Yo, Panokos.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung saja,
1: Pak. Ambo ambil yang garis besar saja, Panokos ya. Yang pertama tentang status. Status tanah yang sudah disertifikatkan itu kalau ingin digugat sebagai harta hibah dari saudara bapaknya Pak Panokos, harus ada yang tertulis tentang hibah itu. Kalau tidak ada yang tertulis, harus ada saksi, saksi hidup yang bisa menyatakan memang ada hibah. Nah, kalau ada tertulis pernyataan hibah itu dari saudara ibu, saudara dari bapak, itu bisa digugat ke pengadilan. Dan mudah-mudahan masih cukup banyak itu lembaga bantuan hukum yang bisa membantu. Nah, yang pertama harus ada saksi atau catatan hibah itu yang jelas. Kalau tidak ada saksi dan catatan hibah, maka jalan yang mungkin bisa dituruti oleh Pak Nokos adalah menghubungi kerapatan nagari yang mengetahui peristiwa hibah itu. Nah, kemudian yang kedua yang ingin membajalaikan, harato itu kalau sudah dihibahkan itu pada dasarnya adalah harato pesekorandah milik dari bapak, milik dari keluarga bapak Pak Nokos itu, dan hak untuk pemanfaatannya itu namanya hibah laleh ya. Hibah laleh itu tidak boleh lagi diambil. Nah, kalau ditinggal sekian lama kemudian dimanfaatkan orang, itu nanti yang akan dipertimbangkan adalah berapa tahun ditinggalkan. Kalau 30 tahun dia akan kembali menjadi tanah lepas, tidak milik siapa-siapa kalau tidak ada sertifikatnya. Jadi prosesnya mungkin sudah terlanjur ini Pak Nokos. Mudah-mudahan bertemu jalannya saksi atau catatan tentang hibah itu. Mudah-mudahan sementara menjawab, mudah-mudahan bertemu pula lembaga bantuan hukum yang bisa membantu menjelaskan itu. Makasih.
0: Iya, baik Mak, menarik sekali. Dan ya, sepertinya kita sudah sampai di penghujung sekali nih Mak.
1: Sudah lewat.
0: Sudah lewat ya, jadi mungkin tidak sempat lagi kita merangkum pembicaraan kita. Mungkin besok di awal-awal kita mau kita rangkum sedikit nih Mak ya.
1: Boleh.
0: Baik, baik itu sudah menanggap sampai di sini acara Karifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini. Dan sekaligus mengakhiri perbincangan kita seputar Pusako ya, Pusako di Minangkabau. Dan insya Allah minggu depan kita akan coba masuk lagi ke topik yang menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat dalam kearifan lokal Minangkabau. Saya bersama Mak Tongkung Kudun pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pandanga, sebanyak 10,126 penerima bantuan pangan atau PBP di Kota Pariaman mendapat bantuan bare untuk periode Juli hingga September 2026. Jumlah penerima itu meningkat dibandingkan pada tahun 2025 nan lalu. Wali Kota Pariaman Yota Balat, Akapa Tangko mengatakan total bantuan yang diterima Kota Pariaman mencapai 303,780 kilogram atau 303,78 ton bareh. Masing-masing penerima mendapatkan 30 kilogram bareh untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Yota Balat menyebutkan data penerima menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima bantuan pangan di Kota Pariaman pada tahun 2026. Pada 2025, Kota Pariaman tercatat mendapat bantuan untuk 5,278 kakak. Sementara pada periode Juli sampai September 2026, jumlah PBP mencapai 10,126 penerima.

Dun sana pendengar, pemerintah Kota Sawalunto tarik mendorong layenyo entrepreneur atau wirausahawan baru, khususnya dari kalangan pemuda. Upaya itu dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan diharapkan mampu meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengatakan penciptaan entrepreneur baru menjadi salah satu bagian dari program nan sedang dikembangkan pemerintah Kota Sawalunto. Menurutnya, pemuda menjadi kelompok nan perlu didorong agar mampu menciptakan peluang ekonomi secara mandiri. Rianda menyampaikan pengembangan kewirausahaan saat kini salah satunya diarahkan pada sektor pertanian, khususnya komoditas kopi. Pelatihan bagi petani kopi diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam budidaya, tapi juga membuka peluang pengembangan usaha dari sektor perkebunan. Nandi Mukasih.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Penempatan di Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat malam, selamat pagi menjelang siang, dan terima kasih dan sana masih tetap bersama Pram PRR di Padang hingga saat kini ko jam 10:25 waktu Indonesia Barat. Dan dun sana barangnya seru biasa dun sana sudah tadi kita membahas tentang kearifan lokal bahasa mo matang kamu kudun tapi hanya kearifan lokal Minangkabau ya. Kita tentunya balik ke rangkaian lagu-lagu pop Minang ya sampai ke jam sabaleh begitu sudah menengah kita di segmen lama teraso ya. Dan dun sana menengah kearifan lokal Minangkabau tadi bisa anda bisa dun sana ikuti taruhi setiap hari Kamis pagi ya jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat yo pembahasan-pembahasan yang selalu berkembang tentunya ya. Yalah dun sana padanga baru saja kita nikmati lagu dua lagu Minang ya pertama Ciinan Bana dari Fauzana kemudian Sase Manarawang dari Julia Anugrah Putri ya. Dan sebelum kita beralih ke lagu nam berikutnya dari Vicky Koga jo lagu Curahan Hati malah kita dengarkan dulu informasi nan berikut ko tetap bersama kami di Pram PRR di Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Lape Barajui, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa, sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape barajui sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape barajui.
2: Lihat deh, kok tumben ya si Olive nggak update status hari ini? Apa dia sakit ya?
3: Ya elah, emang sebegitu pentingnya pengaruh story sama kabar orang? Kalau emang penasaran sama kondisinya, kan bisa langsung ditanyain. Itu lebih baik kan?
2: Ntar aja deh, mau beli paket dulu.
3: Alasan aja dibanyakin.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ibu baru aja dapat pesan di Facebook, katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil.
6: Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal, tapi apa benar ya nak?
7: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
5: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali, ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
7: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
6: Benar juga ya, Nak. Ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih, Nak, sudah mengingatkan.
7: Sama-sama, Bu. Tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya, Bu. Dan saling mengingatkan antar sesama.
6: Baik, Nak. Terima kasih sudah mengingatkan Ibu.
4: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan dari Padang, Sore Buda, Sumatera Barat. Nah, Desa Padangan, Sumatera Barat memiliki berbagai pilihan minuman tradisional dan khas dan unik ya. Mulai dari olahan kopi, teh, hingga perpaduan rempah. Nah, pertama itu adalah teh taldu, Desa Padangan. Di teh taldu ko adalah yang dibuat dengan cara mengocok kunyang taldu bersama gulo hingga mengambang, lalu diseduh juaya teh panih dan diagis ke teh perasan jeruk nipis serta susu. Nah, minuman ko populer sebagai penambah stamina ya. Nah, berikutnya ada kawa daun atau aikawa. Minuman unik khas dataran tinggi Minangkabau nanti buat dari seduhan daun kopi dan disangrai karyang. Biasanya disajikan di dalam tempurung kerambi dan memiliki cita rasa mirip teh jerma rempah nan khas ya. Nah, terus ada ayaka, yaitu minuman yang menyegarkan dari bahan cincau dan disajikan jo kuah santan serta gula merah cair. Dan terakhir do esteba, yaitu es campur khas Padang yang berisi potongan cubada, kemudian kolang kaling, cincau dan tapai, lalu disiram jo sirup merah kental, kuah santan serta es serut dan potongan teba. Itu sejenis adonan tapuang bareh menyerupai cindua ya.

suatu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dinamakan Maapam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id. Pro 4.

Dun sana pandanga, Dinas Kesehatan Kota Padang memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian tuberkulosis atau TB melalui kegiatan penelusuran atau tracing kasus dan terintegrasi program cek kesehatan gratis atau CKG. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Desi M. Sidik mengatakan kegiatan tracing itu dimulai saja sampai mulai Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan November 2026. Pelaksanaannya mencakup sertiampe kelurahan di Kota Padang, jauh jumlah lokus dan disesuaikan jauh kondisi serta kasus TB yang ditemukan di masing-masing wilayah.

dan sanak pendengar. Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama tim pelaksana program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa Universitas Negeri Padang mereaktivasi program Kampung Wisata Tapian Tabiang Baraso atau Tebing Berasap. Pembina PPK Ormawa UPKK UNP Siti Hajar Taitami menjalankan kegiatan bertajuk Grand Reactivation merupakan bagian dari kegiatan PPK Ormawa UPKK UNP dan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Baliau baharo apa yang telah dilakukan dapat tarwih dilanjutkan Depok Darwis bersama masyarakat sehingga kawasan kota tetap terawat tarif berkembang dan semakin banyak dikunjungi wisatawan.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumput dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sada Pendengar, selamat pagi dan terima kasih Don Sada masih tetap bersama kami hingga saat kini kocam sabale lewai sabale mini wakati Indonesia Barat. Dan di segmen kini kok kita akan berbincang seputar UMKM Don Sada. Namun tetap diselingi joy informasi-informasi lainnya dan lagu-lagu pop Minang sampai kajam 2 oleh wakati Indonesia Barat. Jadilah Don Sada Pendengar, kita tinggalkan lagu yang baru saja berlalu, Indah Delvia, Jo Terasolai Tekato Tido. Dan berikut kita beralih ke lagu dari Ratu Sikumbang, Cinto Basangketo.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu amak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa nak balu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi Makkah money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banget.
2: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sial.
2: Iyo tulu tuh, mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Kondisi sering lapar terjadi karena memang tubuh benar-benar lapar. Tapi bisa jadi itu adalah keinginan sesaat atau yang biasa disebut lapar palsu. Lapar palsu adalah rasa lapar yang bukan disebabkan karena kebutuhan untuk makan. Tapi, ini terjadi dikarenakan seseorang merasa bosan atau pengaruh emosi lainnya. Perasaan lapar yang disebabkan karena emosional ini biasanya hanya menginginkan makan makanan tertentu, umumnya yang tinggi lemak dan gula.
5: Iya, yang ini apa namanya?
6: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
5: Oh, kalau yang ini apa ya?
6: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
5: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
6: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
5: Beda ya ya dengan yang tadi?
7: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dengan Sanda Padang, Shani bersama Opik, lagu Merantau untuk Cinto baru saja berlalu dari ruang langgar sana. Dan lembok kita ke jam sepalih lewat 28 minit waktu Indonesia Barat. Baik, tuan sana pernah sebelum kita beralih ke lagu-lagu berikutnya. Walah kita sampaikan pula sebuah informasi menarik tuan sana pernah ya, tentang UMKM ko, yaitu tips membangun identitas toko agar mudah diingat konsumen ya. Nah, tuan sana pernah di tengah persaingan bisnis dan semakin ramai memiliki produk dan rancak saja, ternyata alun menjamin membuat sebuah toko mudah dikenali konsumen. Nah, pelaku UMKM perlu membangun identitas toko nan kue agar usahanya memiliki ciri khas, tak nampak profesional dan lebih mudah diingat. Identitas toko merupakan gambaran nan membuat sebuah usaha berbeda dari toko lainnya. Identitas tu dapat nampak dari nama toko, umpamanya logo, warna, kemasan, gaya komunikasi hingga cara sebuah bisnis berinteraksi dengan konsumennya. Nah, apa saja tipsnya dan sebenarnya? Pertama itu, pilih nama toko yang sederhana dan mudah diingat. Ya. Sudah itu, kedua, buat logo yang sederhana pula tetapi memiliki karakter. Ya. Ketiga, tentukan warna dan gaya visual dan konsisten. Keempat, bangun gaya komunikasi dan khas. Dan yang kelima, tampilkan identitas melalui kemasan produk. Ya. Yalah, dosa pelanggan, mudah-mudahan informasi ko bermanfaat untuk kita, terutama untuk dosa anak kaminan pelaku UMKM, sehingga kemukanya merek-merek dosa anak atau identitas toko ko bisa lebih dingin dari konsumen lain dan usaha UMKM dosa anak akan lebih berkembang. Ya. Yalah, kami ingatkan juga, dosa pelanggan, sekaitan dia RFS dan sedang mulai dijalankan, dilaksanakan di hari mulai hari kini di RI Padang. Kami di RI Padang menggelar pulau, melaksanakan pulau bazar UMKM ya. Ada yang kuliner, ada yang aksesoris dan lain sebagainya. Untuk itu silakan bagi dosen dan berminat untuk mencari kuliner-kuliner lama ya nak. Kuliner khas Minangkabau UMKM banyak-banyak siko nampak siko. Kemudian ada aksesoris dan mainan-mainan anak-anak lainnya, silakan bawa ajak keluarga nusana ke RI Padang yang dibuka dari ya, dan buka dari jam 8 pagi sampai jam ampe patang ya, jam 6 balik waktu Indonesia Barat. Nah, nusana bisa keliling mulai dari laman muko RI sampai ke belakang, begitu banyak UMKM nan lah menjadi mitra kami untuk RFS 2026 kok ya. Dan sekaligus sampai itu sana bisa pula mengikuti acara-acara nan lah disiapkan dalam RFS kok ya, termasuk bagi ada lomba mewarnai untuk anak-anak ya. Untuk lebih lengkapnya dan sana bisa datang saja ke RI Padang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 2 Balai Padang. Dan RFS kok akan berlangsung sampai hari akan berakhir di hari Minggu ketibo Dusarangga tanggal 6 ya, 6 September 2026 ya. Yalah, kalau begitu kita lanjutkan lagu-lagu pop Minang Dusarangga ke Rayola. Dalam lagunya Manangih Lalang di Gurun. Ya, Manangih Lalang di Gurun. Dia Manangih Lalang di Gurun sana. Mulah kita dengarkan saja dari Rayola berikut. Tetap bersama kami di Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: khawatir kesenian Betawi ini sampai pudar.
1: Siti Zainab dipungut anak-anak Tuan Husin, hamilnya makin lama makin gede, lahir jabang bayinya perempuan diberi nama Siti Zulfa yang menjadi judul cerita pada malam ini.
2: Negara tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Begitu majemuknya budaya di kota ini membuat kebudayaan orang asli Betawi kadang terlupakan. Salah satunya yang sudah mulai punah adalah Sohibul Hikayat. Sohibul Hikayat adalah seni sastra lisan asli Betawi yang syarat petuah dan ajaran kebajikan.
0: Sohib itu teman, hikayat cerita. Jadi teman kita yang bercerita. Di Betawi ini sudah langka dah. Diawali seingat saya itu Bapak Haji Ahmad Sofyan Jahid.
2: Beda dengan tahun 1980-an, saat ini tidak ada lagi kerumunan orang bersorak menyaksikan ucapan kocak sang Sohibul Hikayat.
3: Baju putih kancingnya lain-lain, hijau, kuning, Makhraja dari mulut gede tinggi, cambangnya tebako mole, kumis kepotongan tali ayam. Dia punya mata hitam, mau banyak hitamnya dari mata.
2: Sebuah laporan menyebutkan pernah ada pertunjukan Sohibul Hikayat yang dilakukan oleh Ustadz Miftah Saputra di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tapi setelah itu jarang sekali ditemukan di telan zaman.
0: Sudah langka Pak, nggak ada bibit melainkan saya sendiri. Saya jalani Daud tahun 1978 itu saya. Di radio swasta El Mondo, Rasosta El Mondo 78. Jalan tahun 78 sampai 2010 sekarang dah, Pak.
2: Pelakon Sohibul Hikayat dituntut memiliki wawasan luas, baik dalam segi agama maupun pengetahuan umum. Mengenai judul atau tema Sohibul Hikayat, biasanya sang lakon membawakan tema sesuai acara.

0: yang akan diperingati.
1: Kalau lagi maulid ya panen, musim hajatan ya panen gitu. Suka dukanya banyak sekali, Pak. Kadang-kadang kita dicegat, habis acara tengah malam dicegat ya dengan anak-anak iseng. Sebenarnya udah enggak ada, sedangkan saya sekarang umur udah 53, belum ada generasi menurun sama sekali. Saya menjadi khawatir kesenian Betawi ini sampai pudar. Gitu, pengen sekali berkembang tapi enggak ada.

Satu persatu kesenian tradisional asli Betawi tidak mampu bertahan. Butuh kepedulian kita semua untuk mempertahankan seni pertunjukan rakyat yang hidup berabad-abad ada di Jakarta. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

0: Langkah-langkah penyelamatan diri yang bisa dilakukan masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Pertama, menyimpan barang-barang penting. Simpan dokumen berharga dan barang elektronik di tempat yang lebih tinggi. Kedua, siapkan tas siaga bencana yang berisi makanan, air minum, obat-obatan, senter, dan juga dokumen penting. Ketiga, matikan fasilitas listrik dan gas. Hindari resiko korsleting atau ledakan dengan memutus aliran listrik dan gas di dalam rumah. Tenang, siaga, dan evakuasi. Jangan panik, ikuti informasi dan arahan dari pihak berwenang. Jika air mulai masuk ke dalam rumah, segera evakuasi dengan membawa tas siaga bencana.
1: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
2: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
1: Selesai.
2: Selesai?
1: Ini mak, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
2: Wah, benar juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
1: Emang, ma.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dun sanak peranga. Lagu dari Hari Perintang, Cinto Jan Diukuo Jokayo. Ambo kita ke jam sabaleh lewai 59 minit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita lah tiba di ujung ranah minang pagi hari kini ko. Untuk itu terima kasih banyak atas sidangan sana. Dan mohon maaf untuk segala kekeliruan, ya, kesalahan. Dan akhirnya ambo harus segera undur diri dari ruangan dengan sana. Karena sesudah ko ada amna ulfah nanka mengawani dun sana di ranah minang siang sampai jam 6 sanjo beko. Yalah dun sarangga, terima kasih banyak dan mohon maaf ya, sampai bosok balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sana Padangau, pemerintah kota Solo mengembangkan pasar kuliner Jalan Cengkeh menjadi sentra ekonomi baru yang magia ruang untuk para pelaku UMKM sekaligus dapat difungsikan sebagai dapur umum saat kondisi darurat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jawa Penataan Ruang PUPR Kota Solo Afrizal mengatakan pembangunan kawasan Tasabuy mendapat dukungan dana transfer ke daerah dan diarahkan indahannya untuk memperbaiki kawasan secara fisik. Menurutnya, pengembangan kawasan kuliner diharapkan magia manfaat langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan ruang usaha dan labia tertata bagi pelaku UMKM. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat magia edukasi kepada masyarakat dan perusahaan kelapa sawit supaya tidak melakukan pembakaran lahan dan pengolahan serta pembersihan perkebunan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jo Pemadam Kebakaran Pasaman Barat Handoko menyampaikan, selain larangan membakar lahan, juga dilarang membakar samak, pekarangan, dan kebun. Kemudian juga dilarang membuang puntung rokok dan masih menyala dan meninggalkan api unggun atau sisa pembakaran. Beliau menyebutkan sosialisasi juga edukasi dilakukan mulai dari kawasan pemukiman warga, pertokoan sekolah, kantor pemerintahan, naga di desa, fasilitas kesehatan, perusahaan perkebunan, dan pabrik kelapa sawit.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: menyediakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Habis. Buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga.
5: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
8: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, pembangunan jembatan penyeberangan orang Pejaten, Jakarta Selatan terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau erection girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Dia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayah Juditia di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayo ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia ya, lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayaknya juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro4 Kendari nih, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya? Siang, Kak.
2: Iya, baik kabarnya siang. Kararas, tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double ini.
2: Iya, coba nanti kita sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung. Setelah beberapa hari ini sangat panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kararas sih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
2: Ini saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro4 Kendari ya. Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman
3: iya,
2: nih.
3: Iya betul.
2: masih mantul juga ya. Dah, dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya, Kararas.
3: Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI nanti kita akan kembali lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Nusantara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter, dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, SOS MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah. Sehat selalu,
0: insya Allah. Nah, ini siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar. Nah, sesuai topik ya yang ada
0: iya,
1: di
0: yang sudah jikan, disampaikan ya. Juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua, bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke.
1: Jadi ramai. Kalau karya ini ya berarti

0: dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya,
1: oh.
0: Itu sebenarnya yang maksud tujuan

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang aliwahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu, yeah, kan, sehingga menjadi viral. Kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini
2: gitu. Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya, Bapak. Bentuk maksudnya jadi dibawa ke dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya, Bapak.
1: Betul.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya, Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari, Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya, mungkin gitu ya, Mbak Raras ya. Kalau kita berbicara hari ini kan, ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya, memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajeng kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Jadi tentu, apa namanya, tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya, mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan itu sudah pasti, karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah, sekarang mungkin ya,

0: Di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan Mona bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin dia otak atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan
1: tetap
0: juga
1: ya,
0: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu, tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan, gitu. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengkebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter. Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan, adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
1: Iya, betul.
0: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa, dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya.
1: Digitalisasi,
0: buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya. Kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah, itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
1: Iya, begitu ya. Nah, ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
2: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Selamat siang
2: Kakak dengan Rara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
1: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
2: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
3: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
2: Ada Kakak Rara.
1: Iya.
2: Iyalah, di Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Rianse ya?
1: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
3: Bapak Rahmat.
2: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
1: Bukan, Bapak Rahmat Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
2: Oh, Bapak Rahmat itu salah ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
3: Ya, salam kenal kembali.
2: Ya, Pak, ya.
3: Ya, semangat.
2: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
3: Amin, amin.
2: Ini karya ya. Kira Ria nama aku ya, Ria Ali karya. Karena cikgu kan kalau guru dipanggilnya cikgu gitu.
3: Iya, cikgu boleh silakan dipercepat cikgu.
2: Jadi karya ini pasukan tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan pelestariannya ya.
1: Nih, iya, betul.
2: Benar ya Bapak Rahmat ya?
3: Iya, benar.
2: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau enggak salah. Ya benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya, suku Muna tadi ya, sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar reseremonial ya, atau pesta.
3: Cikgu punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
2: Institusi pendidikan informa ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
3: Iya.
2: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah di paparan juga tadi harmoni kosmos dan agama.
1: Iya, iya betul.
2: Terus ada internalisasi pendidikan
0: karakter. Ya.
2: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
1: Iya, betul.
2: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Gria di Jakarta Selatan. Okay. Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana, Kakak Rara juga ya.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih Cik Gria. Ada Bapak Jo. Dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu selamat bertugas. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Cik Gria ya, dari Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat, ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
0: Iya.
1: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
0: Iya, benar. Selam kenal balik sama Cik Gria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil Jack Karya nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
1: Iya, jadi karya juga.
0: Iya. Makasih atas pertanyaannya Cik Gria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa, desakralisasi seperti yang saya katakan yeah. tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Cik Gria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
1: Iya, betul.
0: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor 1. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cik Gria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa, muatan lokal kepada anak-anak kita,
1: yeah.
0: Nah khususnya di SD, SMP maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini di karya tadi gitu,
1: yeah.
0: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
1: yeah.
0: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam. Mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
1: Okay.
0: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan, ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu, diberikan kepada masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah, ini saya kira eranya pelestarian memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
1: Iya.
0: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya, pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelestarian karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian karya budaya ini, karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Cik Guria ya. Iya.
1: Begitu Cik Guria, penjelasannya panjang ya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segi manapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
0: Benar.
1: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
0: Ya.
1: Nah, itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu
0: makna.
1: Memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Bangunan Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Bangunan berada, bisa kembali bergabung. Masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005 karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
0: Ya.
1: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
0: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya, itu yang jadi pesan. Karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya. Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampai di awal tadi, well, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai, harus banyak orang.
1: Ya,
0: jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja dewasa sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukuran kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
1: Oke, jadi begitu ya Bangunan Budaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga, ayo kita melek tradisi ya, Bapak Is, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak, tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi,
0: seremoni,
1: bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
0: Berumah tangga intinya.
1: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya. Iya. Filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jangan
0: tetap
1: sampai
0: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
1: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro 4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
0: Siap.
1: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
0: Umumnya.
1: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
4: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi kita pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Bo Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi bakat pelajar yang ditampilkan dalam lomba literasi Hanjaba dan lomba menulis tingkat provinsi 2026 di Balai Kota DKI Jakarta. Hari ini, ajang yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta tersebut diikuti 1.640 peserta dari jenjang SMP, dari SD, SMP, dan SMA. Gubernur Pramono Anung mengatakan kompetisi penting untuk mendorong anak-anak berani tampil di depan publik sekaligus mengembangkan potensi anak-anak. Ia juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui ruang belajar dan bantuan seperti KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta beasiswa LPDP. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggelar tradisi nyemulak sebagai tanda dimulainya pembangunan kembali Rumah Adat Sasak dan Masjid Sade hari ini. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan nyemulak menjadi langkah awal rekonstruksi yang harus tetap mempertahankan nilai, filosofi, dan budaya masyarakat Sasak. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Dulu saya sering khawatir lihat anak-anak sekolah cuma jajan sembarangan. Tapi sekarang hati tenang melihat piring mereka penuh dengan nasi, lauk, sayur, dan susu. Kesehatan adalah kunci prestasi. Melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak sekolah di seluruh pelosok negeri mendapatkan nutrisi terbaik. Bukan sekedar kenyang, tapi membangun kecerdasan dan fisik yang kuat. Karena anak-anak kita adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung anak-anak kita tumbuh sehat dan hebat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Danau Biru Kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
1: Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
2: Hehehe.
1: Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.

0: Ciano adalah sebuah lembah curam yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Negari Siano Anem Suku dan berakhir di Kecamatan Palupur. Ngarai Siano memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan provinsi. Ngarai Sianok yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi yang dialiri batang Sianok yang airnya jernih.
1: Apa ini?
2: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore!
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Susana Pandega, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat, Tarui mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur melalui penguatan tata kelola sumber daya manusia. Salah satunya dilakukan melalui kegiatan penyusunan analisis beban karajo ABK dan juga sasaran kinerja pegawai SKP 2026 di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Barat. Kapolo Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumbar, Arvin Gumilang SE MSI mengatakan, maksudnya penyusunan ABK tidak sekedar kewajiban administratif, namun menjadi instrumen penting untuk mengetahui kebutuhan real organisasi terhadap jumlah maupun jenis sumber daya manusia. Menurutnya, satio beban karajo perlu dipetakan secara tape, sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai dapat berlangsung secara proporsional, efektif, dan sesuai kebutuhan organisasi. Informasi selanjutnya, kontingen Kota Padang Panjang tampil panuah semangat dalam lomba defile kegiatan wirakarya Jambore Kader PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat di halaman Istana Bung Hatta. Mengenakan atribut dan mencerminkan kekhasan daerah, barisan kader PKK Padang Panjang tampil kompak dan percaya diri. Kreativitas serta semangat kebersamaan dan ditunjukkan kontingen berhasil mencuri perhatian peserta dan juga tamu dan hadir. Indah hanya menampilkan kekompakan, kontingen Padang Panjang juga membawa identitas daerah melalui kuliner khas. Ketua TP PKK Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica Henry Arnis turut menyambut peserta dengan mengalungkan syal sarato menyerahkan para gede dan juga keripik pisang sebagai buah tangan khas Padang Panjang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
1: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
0: Jangan-jangan ada...
1: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
0: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
2: Aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Di Sono Padangal prestasi membanggakan di Tore Atlet Pickleball Kota Padang pada kejuaraan Lisda Indra Joni Cup 1 2026. Kontingen Ranau Minang sukses membawa pulang medali emas dan medali perak sesudah tampil dominan di Gor Zaini Hussein Painan, Kabupaten Pasisir Selatan. Kejuaraan dan diikuti 94 pasangan dari berbagai kabupaten kota se-Sumatera Barat berlangsung sengit. Ketua IPF Indonesia Pickleball Federation Kota Padang, Profesor Abdi Pal menjelaskan puncak kebanggaan datang dari nomor intermediate mixed double. Pasangan ganda campuran Abian Torik Alina, kemudian Nadia Arista tampil luar biasa sejak babak penyisihan. Informasi selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumbar Tarui mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-6 Balai, Sumatera Barat 2026 dan dijadwalkan berlangsung tanggal 2 hingga 4 Balai Oktober 2026. Persiapan mencakup kesiapan atlet, penganggaran hingga kebutuhan penyelenggaraan pertandingan di masing-masing daerah. Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, semakin dekatnya pelaksanaan Porprov, mambue seluruh pihak diminta meningkatkan persiapan, terutama dalam menjaga kondisi atlet, supaya tetap prima hingga hari pertandingan. Menurutnya, koordinasi terkait pembukaan jo penutupan Porprov tarui dilakukan, dan KONI Sumbar memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat dipersiapkan secara maksimal, mengingat pelaksanaan pesta olahraga tingkat provinsi tersabui. Telah semakin dake.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku bu, baliknya 50.500 lah ibu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ibu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih ibu ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nan simple, mangga wak cari nan payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu, sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang. Ureknyo tampe baselo, dahannyo tampe bagantuang, daunnyo tampe balinduang, batangnyo tampe basanda. Yang berarti, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.

Pedekop adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Burr pada tahun 1825 pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah, benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baranjuang. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuanku dan Rence. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort van der Kaplet terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.

pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kalio jariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapat.

Panggit pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, panggit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, panggit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan panggit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Panggit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih. Rasanya sangat gurih dan

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwo Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile Lanya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Sile Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile Lanya merupakan modifikasi dari sile Tuwo Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain Sile Lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak lalu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh upiak, mak. Adik capek bana, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan mah tu uang urang, pi. Awak urang Indonesia. Tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Si Cincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100 ribu hingga 1 juta rupiah.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Temenin aku daftar S2 yuk.
2: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
1: Ah, pengen deh jadi pilot.
2: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
3: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
2: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
3: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
0: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni Karak dan Kaliang. Kata Karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata Kaliang atau Keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya, iya, Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan iya, Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya, dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Iya, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat bering salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, materi kita hari ini adalah mewujudkan ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi. Ketahanan ekonomi keluarga adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara cukup, terencana dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi berbagai kesulitan ekonomi tanpa kehilangan keharmonisan keluarga. Keluarga yang kuat secara ekonomi bukan berarti keluarga yang harus kaya, tetapi keluarga yang mampu mengatur pendapatan, mengendalikan pengeluaran, memiliki perencanaan, dan saling mendukung. Mengapa ketahanan ekonomi itu penting? Karena masalah ekonomi dapat menjadi salah satu sumber konflik dalam rumah tangga. Karena itu, pasangan suami istri perlu membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak awal pernikahan. Ketahanan ekonomi, membantu keluarga untuk yang pertama memenuhi kebutuhan pokok dengan baik, menghindari perilaku konsumtif dan boros. Yang ketiga, mengurangi konflik akibat masalah keuangan. Empat, mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak. Yang kelima, memiliki dana untuk menghadapi keadaan darurat. Enam, merencanakan masa depan keluarga. Dan yang ketujuh, membangun kehidupan rumah tangga yang lebih tenang dan mandiri. Prinsip membangun ketahanan ekonomi keluarga adalah yang pertama membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Sementara keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki tetapi tidak selalu harus dipenuhi. Yang kedua, membuat anggaran keluarga. Catat pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Tentukan prioritas sebelum membelanjakan uang. Yang ketiga, hidup sesuai kemampuan. Jangan memaksakan gaya hidup hanya karena mengikuti orang lain. Kesederhanaan dan rasa syukur akan membantu keluarga terhindar dari tekanan ekonomi. Yang keempat, menabung secara rutin. Yang kelima, menyiapkan dana darurat. Enam, menghindari hutang konsumtif. Hutang yang digunakan untuk memenuhi keinginan dapat menjadi beban keluarga. Hindari pinjaman yang tidak diperlukan dan pahami dengan baik kewajiban pembayaran sebelum berhutang. Yang ketujuh, mencari penghasilan yang halal. Dalam Islam, mencari nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab dan hendaknya dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan penuh keberkahan. Peran suami dan istri. Ketahanan ekonomi keluarga bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak. Suami dan istri perlu terbuka dalam membicarakan kondisi keuangan, menentukan prioritas bersama, saling menghargai usaha masing-masing, menghindari saling menyalahkan ketika menghadapi kesulitan, bersama-sama mencari solusi, mengajarkan anak hidup sederhana dan bertanggung jawab. Contoh pengelolaan keuangan keluarga. Pendapatan keluarga dapat direncanakan untuk beberapa kebutuhan. Misalnya, kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, tabungan, dana darurat, investasi atau pengembangan usaha yang sesuai kemampuan, serta sedekah dan kebutuhan sosial. Jumlah dan pembagiannya tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Membangun ekonomi keluarga secara produktif. Selain menghemat pengeluaran, keluarga dapat meningkatkan pendapatan dengan cara halal dan sesuai dengan kemampuan, seperti mengembangkan usaha kecil, memanfaatkan keterampilan yang dimiliki, mengembangkan usaha rumahan, memanfaatkan teknologi secara bijak untuk kegiatan produktif, meningkatkan keterampilan dan pendidikan, serta memanfaatkan potensi lingkungan sekitar. Tantangan ekonomi keluarga di era digital adalah keluarga saat ini menghadapi berbagai godaan konsumtif seperti belanja online, gaya hidup media sosial, serta kemudahan memperoleh pinjaman. Karena itu, keluarga harus perlu memiliki literasi keuangan, yaitu kemampuan memahami dan mengambil keputusan keuangan secara bijak. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, kunci ketahanan keluarga adalah pendapatan ditambah perencanaan, tambah penghematan, tambah kerjasama, ditambah kejujuran dan keberkahan. Ekonomi keluarga yang kuat tidak hanya dibangun dengan banyaknya uang, tetapi kemampuan mengelola uang, sikap saling percaya, kerja keras, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mari membangun keluarga dengan penghasilan yang halal, pengelolaan keuangan yang bijak, gaya hidup sederhana, serta kerjasama antara suami dan istri. Bukan seberapa besar penghasilan kita, tetapi seberapa bijak kita mengelolanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluarga kita rezeki yang halal, cukup, luas dan penuh keberkahan. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar serta kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan juga dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Safrida Yeni dengan judul ceramah mewujudkan ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi. Kami informasikan kembali waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dun Sana Padaga, Kementerian Pertanian meningkatkan kompetisi petugas Puskeswan dari hampir provinsi melalui pelatihan di Bukit Tinggi. Kegiatan tersebut diikuti 5 balai peserta dari kabupaten atau kota di Sumatera Barat, 6 dari Riau, 6 dari Jambi, Joduo dari Kepulauan Riau. Pelatihan tasabuh berlangsung selama 3 hari dari tanggal 1 sampai 3 September 2026 di Balai Veteriner Bukit Tinggi. Kegiatan digelar melalui kolaborasi Balai Veteriner Bukit Tinggi, Jobalai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor, dan Ketua Panitia sekaligus Widya Suara BBPKH Cinagara Dr. Hewan Navrina Laniari mengatakan, pelatihan menggunakan pendekatan aplikatif. Materi diharapkan dapat langsung diterapkan petugas sesuai juga kebutuhan di wilayah karajonyo masing-masing. Informasi selanjutnya Dun Sana Padanga, Kepala Balai Veteriner Bukit Tinggi Dr. Hewan Tangguh Pitona mengatakan, Puskeswan memiliki posisi strategis dalam pelayanan kesehatan hewan. Puskeswan menjadi salah satu layanan langsung berhubungan jo peternak jo masyarakat. Tangguh menyebutkan, setiap daerah memiliki karakteristik tantangan kesehatan hewan nan babedo. Karena itu petugas perlu memiliki kemampuan teknis sekaligus beradaptasi jo berkoordinasi. Jo berharo karajo samo Balai Veteriner Bukit Tinggi jo BBPKH Cinagara berlanjut setelah pelatihan iko selesai.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sarapananga, selamat malam. Untuk Dun Sarapananga di mana saja berado, malam kini ke Basawa Bali aku hamba sama Riri Antika akan mengawati Dun Sarapananga beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Semoga dalam keadaan sehat untuk Dun Sarapananga, dan kini ku mungkin sedang menikmati makan malamnya bersama keluarga tercinta atau surang saja nabah. Dengarkan saja perampe agak tobe hati ketika makan surang di Sarang Pandangnya yo. Dan tentunya di program Pesona Etnis Nusantara malam kini kode Nusantara Pandangnya, kita akan membagi informasi seputaran kuliner Nusantara kuno dan masih eksis di Nusantara Pandangnya. Karena kita tahu kuliner Nusantara kuno dan masih eksis kok menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia dan tetap bertahan hingga kini ke Nusantara Pandangnya. Jadi hidangan tradisional iko indah hanya menawarkan cita rasa nan khas, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dari generasi ke generasi. Keberagaman daerah itu menghadirkan keunikan raso jo caro pengolahan, sehingga kuliner Nusantara kuno dan masih eksis tetap memiliki daya tarik tersendiri. Banyak resep masih dipertahankan secara turun-temurun jo teknik memasak tradisional Dun Sarang Pandangnya. Lalu seperti ya, kuliner Nusantara kuno dan masih eksis, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barigiko.
1: Me and you, alone.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
2: Senja yang mandikan bisa ku kelupakan.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padangnya. Kita lanjut Bali ya. Berbagi informasi seputaran kuliner Nusantara dan kuno dan kini kok masih eksis dan Suara Padangnya. Aduh, tahu dia urap. Nah, itu merupakan salah satu makanan tradisional nan Allah dikenal sejak zaman dulu, juga masih bertahan hingga kini dun sana padangnya. Jadi hidangan ko terdiri dari berbagai sayuran rebus seperti sayur kangkung, bayam, toge, juga kacang panjang, dan dicampur juga parutan karambia nan bumbu dun sana padangnya. Jadi perpaduan rasa gurih, pade, juga segar itu bisa menciptakan rasa cita rasa nan khas juga menggugah selera gitu dan sana padangnya. Dan tentunya selain kelezatannya yang kita dapat, urap ko juga dikenal sebagai makanan yang kaya nutrisi karena menggunakan bahan-bahan alami dan sehat gitu dan sana padangnya yo. Tentunya urap ko juga cobana hadir dalam berbagai upacara adai sebagai simbol kesederhanaan juga keseimbangan hidup. Jadi keberadaannya tetap populer hingga kini ko kini kok tuh bisa menunjukkan bahasanya kuliner Nusantara kuno nama si eksis iko memiliki nilai budaya juga kesehatan yang tinggi gitu dan sana padanya. Kemudian ada pulau dendeng, iko olahan daging yang diiris tipis kemudian dibumbui juga dikaryangkan ya sebagai metode pengawetan tradisional. Nah, teknik iko ala digunakan sejak lama oleh masyarakat Nusantara untuk memperpanjang masa simpan daging, terutama sebelum adanya teknologi pendingin gitu dan sana padanya. Jadi proses pengeringan ko juga memberikan tekstur nan khas serato raso nan labiah kue juga kaya. Jadi seiring perkembangan zaman, dendeng ko hadir dalam berbagai variasi raso seperti mani, pade hingga balado dan sana padangnya. Jadi meskipun mengalami inovasi, esensi tradisionalnya tetap terjago gitu dan sana padangnya. Seperti informasi lainnya seputaran kuliner Nusantara kuno nama masih eksis, baik kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu dan sana padangnya, kita informasikan dulu waktu sholat isya kita hariko, baik masuk pada jam 9 balik lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita ke Cialagu Nusantara dari Jawa Barikiko.

0: Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang

itu bisa terjadi, wahai Rasulullah? Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Pada zaman dahulu kala, di sungai air jernih Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terjadilah suatu peristiwa misteri. Anak manusia berubah wujud menjadi ikan. Peristiwa ini menjadi cerita dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Kemudian dikenal dengan legenda ikan sakti air jernih sampai sekarang. Nah, beginilah ceritanya, legenda ikan sakti air jernih dalam Sandiwara Radio, persembahan RRI Padang.
1: Sepertinya tempat pemukiman kita ini sudah terasa penuh, Sultan. Ya, setiap tahun penduduk bertambah jumlahnya. Lahan pertanian sudah tidak ada lagi yang bisa digarap. Sementara penduduk butuh makan.
2: Benar, Datuk. Itu yang dirasakan penduduk desa sekarang. Persediaan beras tidak memadai lagi.
1: Iya, karena itulah, Sultan. Mau tidak mau, sebagian penduduk harus pindah ke tempat yang baru. Dan sebagian penduduk sudah bersedia pindah.
2: Tapi pindah ke mana, Datuk?
1: Iya, itu yang harus dicari. Apakah Sultan bersedia memimpin mereka mencari daerah rantau?
2: Bersedia? Bersedia, Datuk. Demi kelangsungan hidup warga desa kita.
1: Ya, jangan ditunggu-tunggu lagi. Segeralah berangkat mencari pemukiman yang baru, yang subur lagi. Sudah ada 22 kelompok yang bersedia berangkat.
2: Baik, Datuk. Besok pagi saya akan memimpin mereka.
1: Bagus, bagus. Ya, semoga cepat ditemukan pemukiman baru yang subur. Dan bawa tenaga muda yang banyak, ya.
0: Yang muda-muda itu perlu dibawa. Karena apa? Karatau madang di hulu, babuah babu ngobalun, marantau bujang dahulu, di rumah paguno balun.
2: Lai, bundo.
0: Begitu lebih baik.

berangkatlah rombongan menuju daerah rantau mencari tanah yang subur. Maka yang dicari pun ditemukan. Mereka segera bekerja membuka hutan, bakal dibuat sawah dan ladang serta tempat tinggal. Tengah mereka sibuk bekerja, bergemalah suara aneh yang mengejutkan semua orang yang ada di situ.

0: Hai manusia yang baru datang, jangan sembarangan menebas dan membabat hutan. Kami telah dulu di sini, jangan mengganggu kami.
1: Suara siapa itu?
2: Hei, jangan hanya tunjukkan suaramu saja. Kami datang ke sini ingin membuka pemukiman baru. Di tempat kami yang lama sudah penuh sesak.
0: Itu urusan kalian. Carilah tempat lain. Masih luas daerah lain yang bisa kalian jadikan daerah rantau, tempat pemukiman, tempat bertani. Jangan di sini.
3: Hah? Bagaimana ini? Apa kita harus mencari tempat yang baru?
1: Tidak, jangan takut. Kita sudah berhari-hari mencari tanah yang bagus ini. Dan kita tidak akan pergi dari sini. Tempat ini bagus dan subur. Ada sungai, pertanda persediaan air sangat banyak.
3: Bagaimana dengan suara itu?
1: Ah, suara itu sudah tidak ada lagi. Mari, kita lanjutkan pekerjaan kita.
0: Tidak bisa. Ini negeri kami. Wilayah jin yang telah dulu bermukim di sini.
1: Wahai kaum jin yang menguasai negeri ini, kami membutuhkan tempat ini untuk pemukiman dan untuk membuka sawah juga ladang. Kami ingin hidup di sini. Karena itu biarkanlah kami.
0: Baiklah, kalau begitu keinginan kalian. Asal kalian mau membuat perjanjian dengan kaum jin, maka kita bisa hidup berdampingan.
1: Baiklah, perjanjian seperti apa yang kalian maksudkan?
0: Setiap kali kalian hendak menebang pohon kayu, baik untuk membuat rumah atau untuk keperluan apa saja, kalian harus melemparkan serpihan kayu pertama ke tempat di mana kayu itu rebah. Paham?
1: Itu syarat yang mudah bagi kaum kami, hai kaum jin. Baiklah, tapi kenapa kami harus melemparkan serpihan kayu pertama ke tempat di mana pohon akan rebah?
0: Itu isyarat kepada anak-anak jin agar mereka tidak tertimpa pohon.
1: Baiklah, kami terima persyaratan kaum jin. Jadi, mulai sekarang kami sudah bebas menempati wilayah ini, bukan?
0: Asal kalian menepati janji yang telah disetujui ini. Kalau tidak, maka keturunan kalian akan memakan kerak-kerak lumut. Tempatnya tidak di udara dan tidak di darat.

Setelah perjanjian itu disepakati, maka para transmigran ini kembali bekerja keras bahu-membahu membuat pemukiman baru. Ada kelompok yang membangun rumah, ada yang menggarap sawah ladang, juga ada yang membuat kandang ternak. Mereka akan hidup lebih makmur di sini.

0: Tidak sia-sia usaha kita, Datuk. Berkat kerja keras kita, membuka tanah pemukiman ini, kita jadi hidup sejahtera. Panen pertama kita, luar biasa, Datuk.
1: Iya, iya, itulah hasilnya berkat keyakinan dan kerja keras kita. Sangat patut kita syukuri. Oh ya, Sutan.
0: Iya.
1: Kita perlu membangun sebuah tempat untuk pertemuan. Nanti gedung ini kita jadikan sebagai balai pertemuan.
0: Wah, bagus itu, Datuk. Jadi, apapun permasalahan ataupun informasi yang perlu disampaikan kepada penduduk dapat berkumpul di balai desa ini nantinya.
1: Iya, iya. Ini gunanya untuk kemajuan desa kita juga. Selaku kepala adat, saya percayakan kepada Sultan untuk memimpin pembangunannya.
0: Baik, Datuk. Besok pagi kami akan segera mulai bekerja.

0: Lelah juga kita mencari pohon kayu bakal tonggak balai desa.
1: Iya, Sultan. Saya hampir tidak sanggup lagi untuk terus berjalan.
0: Nah, ini dia. Kita menemukan pohon-pohon yang besar.
1: Kita segera tebang saja supaya kerja kita cepat selesai. Ayo, kita mulai tebang.
0: Apa kita tidak mengaso dulu?
1: Tidak perlu, Sultan. Segera saja. Tenaga cukup kuat untuk bekerja.

Pohon kayu pun mulai ditebang. Walaupun mereka dalam keadaan lelah, semangat untuk bekerja tetap tinggi. Namun mereka lupa perjanjian dengan bangsa jin, memberi aba-aba sebelum pohon direbahkan. Maka banyak anak-anak jin yang menjadi korban karena kelalaian ini. Bangsa jin pun sangat marah, mengakibatkan bumi digoncang oleh bangsa jin. Terjadi gempa mengguncang desa mereka. Sejak saat itu, hubungan dengan bangsa jin tidak lagi harmonis.

0: Kemana anakku? Kemana anakku? Bayiku belum bisa apa-apa. Apa ada yang mencuri anakku? Oh, anakku di mana kau, Nak?
1: Nando, ada apa? Kenapa kau menangis?
0: Anak kita, Sultan. Anak kita tiba-tiba hilang, Sultan.
1: Mustahil. Lihat di luar.
0: Sudah, Sultan. Bukankah anak kita belum bisa berjalan? Umurnya saja baru beberapa bulan.
1: Kau benar, istriku. Itu artinya anak kita telah dicuri.
0: Iya, lalu siapa yang mencurinya? Siapa yang mencuri anakku? Anakku!
1: Sabarlah, istriku. Sebentar lagi malam. Di luar pun akan kelam. Bersabarlah, ya. Besok kita akan cari anak kita.
0: Tidak. Kita harus mencarinya sekarang. Kita tanyai tetangga kita. Ayo.
1: Iya, baiklah.

Sudah ditanya ke sana kemari, dicari kemana-mana, sang anak tidak ditemukan. Akhirnya, karena kelelahan, istri Sutan pulang ke rumah dan tertidur. Pada suatu malam dalam tidurnya, Nando bermimpi ada suara yang memberitahukan agar memanggil anaknya di sungai dengan membawa beras kuning. Setelah terbangun, maka disampaikan perihal mimpi ini kepada suaminya.

0: Sultan, aku bermimpi ada suara yang memberitahukan carilah anda kita di sungai dengan memanggilnya sambil membawa beras kuning.
1: Apa? Hal yang mustahil, Nando. Sudahlah, kita sudah berhari-hari mencarinya. Ini sudah takdir. Kita harus merelakan anak kita itu.
0: Mana bisa, Sultan? Saya sangat rindu kepadanya. Saya ingin mendekapnya ke dada saya, Sultan.
1: Saya mengerti. Saya harus ke sana mencari anak kita. Sekarang aku mengerti. Ini semua kutukan dari jin, Nando. Sewaktu kita menebang pohon kayu untuk pembangunan balai desa, kita lupa melaksanakan persyaratannya. Ya, akibatnya bangsa jin sangat marah. Jin suka mengganggu karena hubungan dengan jin sudah rusak.
0: Jadi, anak kita mendapatkan kutukan karena melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan jin.
1: Begitulah istriku. Dan ini takdir kita. Mau tidak mau ya, kita harus merelakannya.
0: Kalian para penebang, kalian yang bersalah. Anakku yang menjadi korban. Tidak, tidak. Anakku. Anakku.

Demikianlah peristiwa misteri yang terjadi di zaman nenek moyang kita pada zaman dahulu kala. Hikmah dari kejadian ini mengajarkan kepada kita jangan mudah berjanji. Legenda ikan sakti air jernih telah menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi. Ikan-ikan itu sudah berkembang biak dan besar-besar serta jinak pula. Anda ingin berkunjung ke sini? Datanglah ke Tabe Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padangga. Ikutnya lagu Minang dari Sri Viola, baru Melayu di Halau Urang dan Sana Padangga. Berarti iri hati orang tuh mah dan Sana Padangga yo. Dan tentunya tadi kita olah padangakan pulau drama legenda dan Sana Padangga. Dan malam ko tadi berjudul Ikan Ayah Janiah dan Sana Padangga yo. Dan baik ko, kita akan berbagi informasi untuk dan Sana Padangga di malam hari kini ko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Karena baik ko di jam 21 sampai jam 23 seperti biasa ada program Salam Bajawe. Jadi boleh ya Beko dan Sana Padangga bergabung, tapi jam 21 ya di Sana Padangga ya. Baiklah, sebelum kita akan berbagi informasi untuk dan Sana Padangga di malam hari kini kok, kita kejar lagu Minang dari Rajo Sikumbang, Rumah Gadang Menyuruh Pulang.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sana Padanga, alat pemantau kualitas udara atau Air Quality Monitoring System di halaman depan kantor gubernur Sumatera Barat alah selesai diperbaiki. Sebelumnya alat itu sempat rusak indak berfungsi Dun Sana Padanga. Jadi Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Des Rizal membatuakan bahwasannya perangkai AKMSKO sempat mengalami kerusakan. Inyo pun menjelaskan meski perangkai tersebut ala diperbaiki, informasi kualitas udara alun dapat ditampilkan melalui layar LED nan terdapat pada alat tersebut dan sarana padanya. Jadi menurut Des Rizal, data dari perangkai tersebut tetap dapat digunakan untuk memantau kondisi kualitas udara di Kota Padang, khususnya di sekitaran lokasi AKMS Namrado di depan kantor gubernur Sumatera Barat. Tentunya di sana pada informasi kau kita kutip dari langgam.id dan beko kita akan masih berbagi informasi balik setelah nan bergekok.

merupakan bentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis bakaru yang ada di Minangkabau, yaitu bakaru ketek atau bakaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu bakaru tiok tanjuan atau bakaru tiap bukit, serta bakaru empat penjuru. Setelah bakaru ketek, dilaksanakan bakaru gadang atau bakaru besar oleh seluruh masyarakat desa atau nagari.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Emang susah sih olahraga tiap hari. Secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan Sarang Padanga. Dan tentunya malam kini kok kita beralih ke program Salam Bajawe untuk edisi hari Kamis 3 September 2026. Dun Sarang Padanga beko sampai ke jam 20 sampai waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Dun Sarang Padanga dan ke Nioboga Buang, silakan saja di line telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 sabaleh 66 0924 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe RRI Padang. Insya Allah akan kita baca gitu dan Sarang Padanga ya. Mila kita coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kini kodun Sarang Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kodun Sarang Padanga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali, Riri Antika.
0: Baik. Aduh, udah widira di Merpalang bakabanya udah sehat.
1: Itu apa? Sehat banget ya.
0: Alhamdulillah kalau sehat benar kok. Jadilah. Udah nih lagu Minang apa malam kini kok udah widira?
1: Lagunya. Coba cari angin lembubur ya.
0: Angin lah. Angin?
1: Angin lembubu.
0: Oke, sabanta kita cari dulu. Boleh diulang balik udah judul lagunya?
1: Angin lembubu.
0: Lim Bubu dari Mona Lisa.
1: Yang lain, Ri?
0: Cie, saya cuma muncul udahnya.
1: Angin yang cowok, ya, nggak ada yang cowok, Ri?
0: Nggak ada, udah. Tak kemah apa yang cowok.
1: Weh, berarti kalau yang cowoknya ulah Lim Bubu, kalau nggak salah.
0: Ulah?
1: Coba kita ulah.
0: Oke. Okay.
1: Iya, ulah Lim Bubu.
0: Sabanta, kita cari dulu, udah. Alun, ada, udah.
1: Biasanya kalau ulah Lim Bubu, yang bawaannya Zalman kalau tidak salah.
0: Iya, tapi Alunado di.
1: Tapi kalau nak ado, yang mencegok saya lari.
0: Yang mencegok saya, jadilah angin Lim Bubu. Baik, ya boleh udah salam-salamnya dulu silakan udah.
1: Loh, Ri.
0: Iya udah.
1: Itu untuk pendaftaran lomba lagu itu diperpanjang waktunya, Ri.
0: Kalau indak salah, iya udah dalam bulan
1: kepuluh. Iya, tanggal sampai tanggal 3 kan?
0: Diperpanjang. Kalau nasa tanggal 7 balik.
1: Sampai tanggal berapa tuh?
0: 7 balik kalau nasa terakhir.
1: 7 balik, nah.
0: Iya, 7 balik September.
1: Ya, nama ada masalahnya pas tanggal. Yang ngirim akunnya kan?
0: Iya.
1: Videonya. Tidak tahu pas di... Dari video yang aku itu dia perkain Honda itu tuh.
0: Okay.
1: Tuh lah rekam.
0: Iya, di barcode saja udah kan ada barcode.
1: Iya.
0: Nah, tuh di sini
1: nanti. Iya, ini lah itu pesan itu kan. Tapi pas ngirim itu dari komputer ke handphone. Videonya itu yang bisa kita lihat pas vokalnya hilang kan.
0: Oh, hilang.
1: Tapi tuh mau lah rekam lihat.
0: Iyalah.
1: Nah, mungkin video itu diam itu bisa lihat.
0: Iya, mungkin.
1: Ya Ri,
0: silakan
1: udah. Terima kasih informasinya. Salam untuk Riri yang pertama.
0: Jadi terima kasih sudah.
1: Untuk Pak Buya, semoga saudara Pak Roni, semoga Putri, untuk Pak Malik,
0: jadi
1: Pak Bujang, Pak Ibu, untuk Pak Ketan, untuk Pak Nur, untuk Pak Yon,
0: jadi udah.
1: Untuk Pak Munir, untuk kita Tommy, Zade, Pak Nendra, untuk Pak Nokos, untuk Bu Mary, untuk Bu Mary memanajer,
0: jadi
1: untuk
0: udah.
1: Bu Nur, untuk Bu Nur, Penana, untuk Kasadolari.
0: Kasadolanya, baiklah, udah
1: ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dauda Widira di Merpalam. Kita coba terima penelpon berikutnya balik dan Sarang Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sarang Padanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ada Bu Nunur. Boleh diketen dulu volume radio di rumah Bu Nunur. Bakaba Bu Nunur sehat.
2: Tapi kalau di KTN nak terang suara Riri dong.
0: Oke, di telepon Mbak Bundo lagi tadangnya suara Riri.
2: Soalnya Bundo kan juga waktunya terjadil kan.
0: Oke. Tapi oke. Nah, Mbak ada Bunda. Baiklah Bunda, ya lagu Minang apa malam kini kok Bunda?
2: Lagu Minangnya itu apa namanya itu? Menanti indahnya Tibo dan Menanti Fabiola.
0: Dari Fanny Fabiola, Menanti Indahnya Tibo.
2: Iya.
0: Oke, boleh sampai kita mencari lagu.
2: Menunggu si Riri mana pernah tibor kan? Pandainya Bunda menunggu di mana dia tibor.
0: Ih, malah ke tuh.
2: Iya, lo bertunjuk lo lampanya kan tidak ya Riri tibor kan?
0: Iya tuh balai Bunda. Ayolah, kita tidak paham lo Bunda. Menanti indak katibo Bunda.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Ada kan ini?
0: Sama kita mencari dulu Bunda, boleh salam-salamnya dulu Bunda?
2: Salam pertamanya buat Riri, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Jadi,
2: lancar aktivitasnya.
0: Terima kasih
2: Bunda.
0: Amin.
2: Ada juga salam buat Widira, tapi kalau menyisik itu menyentuh ya Kak.
0: Pantai
2: warna, cocok warna nyoramudu, kalau menyisik itu hati-hati warna. Iya, kalau buat Widira, Pak Buyong Lampai, Pak Roni Caniago, dan Roni Jampa. Pokoknya untuk sadoa lahnya.
0: Untuk sadoa lahnya, baiklah Bunda.
2: Alah pulang masih ya, Pak Ari, terima kasih.
0: Ya, sebelum Bunda masih dalam perawatan. Iya, Bunda.
2: Semoga cepat sembuh juga.
0: Amin.
2: Bisa bisa menyiar kembali.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya,
2: kita berdoa. Anaknya suaranya tujuhnya elok-elok. Kamu sama Riri. Riri ngurungin cikgu lembut mana. Tapi sayangnya Bunda belum pernah masuk bo. Besok kalau bisa bo ya Riri.
0: Insya Allah Bunda kalau sehat.
2: Awas kasih ya Riri.
0: Jadi Bunda Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nur di Simpang Gia dan sana padanya. Kita kasih kesempatan dulu nangka bagabang di chat via WA perampe pada malam kini kodun sana padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Antika. Iku ada Bu Desi di Jakarta. Iku Bu Desi di Astratek dun sana padanya yo. Request lagu Beda dari Sarugo dari Ovi Fristi. Kemudian salam Bu Riri, Mice, One Ana, Ari, sehat selalu. Kemudian Bu Dokwe, Mbak Yu, Unidiana, Mbak Bu Zur, Uni Nana, Pak Oyon, Ali Tanjung, Uda Roni, Sadonyo Seri. Oke, baiklah Ibu Desi di Jakarta, dun sana padanya. Nah, masuk ke chat via WA kita pada malam kini kok. Dan tentunya kita akan jeda dulu dun sana padanya. Jadi jangan kemana-mana. Nangkanya bagabong bisa di sesi berikutnya. Jadi tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sangra Padaga. Kita masuk di sesi kedua untuk salam bajawe pada malam hari ini kok. Kita coba terima penelpon barikonya dulu dan Sangra Padaga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dan Sangra Padaga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih.
0: Iyo, Josia kok, Pak?
1: Kone kok.
0: Bukan bahasa Mone, aku bahasa Moriri malam kini kau, Pak.
1: Oh, Kak Riri.
0: Iya, jus ya kau, Pak.
1: Kau nanda Kak Buki, Kak.
0: Oke, nanda di Buki.
1: Iya.
0: Oke. Ini lagu...
1: Baru kes aku gini, Kak.
0: Mm-mm. Boleh lagu Minang malam kini kau? Ini lagu Minang,
1: Minang
0: apa?
1: Kak.
0: Iya, lagu Minang apa? Udah, nah, nana?
1: Yang lagu yang lawa-lawa aja, Kak. Yang apa, Kak?
0: Apa tuh judul
1: di
0: lagunya?
1: Di Ucet ada, Kak.
0: Kita cari dulu yo, apakah ada penyanyi
1: si Jawi-Jawi lah, si Anu Jawi lah.
0: Penyanyi Buset?
1: Ya.
0: Alun ada
1: kita. Winar,
0: alun ada kita koleksi penyanyi Buset.
1: Ada lagu baru, ada juga dulu juga lah. Ya ikut kawak kepala yo yang kecil lah ikut aja sama angku aja.
0: Ah, tak tahu kita jadi lagu yo. Oke.
1: Apa pun lagu Buset, Kak?
0: Lagu Buset kita alun ada koleksi di Siko. Mm-mm.
1: Apa?
0: Alun ado kita koleksi penyanyi lagu lagu dari Busetnya di komputer.
1: Ada lah, biarlah itu lah. Apa tu lah, Kak?
0: Ya, matuh.
1: Arok menempang di Jibako lah.
0: Apa?
1: Arok menempang di Jibako.
0: Harok?
1: Menempang di Jibako.
0: Oke, baik. Boleh salam-salamnya dulu. Kita sampai mencari lagunya. Boleh salam-salamnya
1: dulu. Kak Riri.
0: Terima kasih.
1: Kurang lebih panjang umur cepat naik haji.
0: Amin. Keluarga. Amin. Terima kasih doanya.
1: Itu ya siapa masuk dari Kak?
0: Ada Uda Widira, Bunda Nur, ada Uni Desi.
1: Am Widira, itu Bunda Wing kalau tiba?
0: Belum.
1: Bunda Wing?
0: Belum, lanjut saja salam
1: dulu. Bundo apa? Bundo anu mah yang selai?
0: Bundo Nur, ada Bundo Queen.
1: Bundo Nur.
0: Allah tadi.
1: Itu yang tadi sih ada di Bundo Nur tadi ya?
0: Ada Bundo Nur sama Ibu Desi di Jakarta tadi.
1: Itu yang Pak Oyon. Itu siapa? Di mana jua?
0: Baik.
1: Kak Desi, Kak Desi Stratek.
0: Iya.
1: Itu Kak Desi yang di apa? Di Kemitam. Atu si Cile je cipu kak, Cile Azri Nazora. Atau boleh sah.
0: Boleh
1: dah lupa.
0: Baik. Eko lagunya.
1: Azri je lupa.
0: Baik, lagunya alun ado, yang ado Harok Menanti Saja dari Putih Fani.
1: Harok, apa nama kak?
0: Harok Menanti yang kita ado.
1: Ado mana lagu? Aroma menumpang di jebakku.
0: Iya, judul lagunya itu apa? Judul lagunya apa? Anak Jalanan. Judul lagunya yang sabananya itu apa tuh judul lagunya? Supaya kita bisa gampang mencarinya langsung.
1: Aroma menumpang di jebakku.
0: Aroma menumpang. Iya, kita cari tuh lagunya Indah Ado.
1: Singanya kan Anak Jalanan ya.
0: Anak
1: jalanan munjang wanurang, aro mencari satu nasi. Sempuang di tangan.
0: Anak jalanan ado dari Sri Viola. Ada dari Lintar Morgan. Ada pula dari Febian. Ya ma, penyanyi Nio.
1: Ada Kak Riri ada nak?
0: Indah ado.
1: Dari apa sih kak? Yang laki ya kak.
0: Okay, dari Lintar Morgan.
1: Salam jalan kak, orang banyak yang
0: baik. Oke, siap.
1: Ayo, Kak. Mudah-mudahan sehat, Kak. Ayo. Kak, Bang Ari, di mana dengan Mas Ki, Kak?
0: Kurang tahu kita di mana posisi rumah sakitnya.
1: Ruangan aja, Kak.
0: Kita kurang paham juga.
1: Iya. Nyo, sikit dalam, Kak.
0: Cuma butuh istirahat saja.
1: Suruh minum apa, Kak? Suruh minum padu tanah. Ini kurang minum lebih baik, ya.
0: Baiklah. Oke lah, terima kasih ya.
1: Padu tanah badannya cuma dingin tuh, Mak. Aku aja cuma minum padu tanah lu.
0: Baiklah.
1: Juga gue kesehatan.
0: Terima kasih, udah nanda.
1: Kak. Kesehatan Kak tu.
0: Semua
1: panjang sehat selalu Kak ya.
0: Amin, terima kasih doanya.
1: Ya Kak.
0: Baik, ya,
1: Kak.
0: Terima kasih.
1: Kak, minta nomor P, kirim nomor P Pro 3 sih Kak.
0: Pro 3 kita tidak ada. Yang
1: Pro 3 RRI.
0: Bisa di Instagramnya saja ke Pro 3 Jakarta.
1: Apa yang awak nak tahu Kak Instagramnya loh.
0: Kita enggak tahu loh, yang cuma kalau Pro 1, Pro 2 Padang, ada kita nomor teleponnya.
1: Oh,
0: gitu,
1: Pro 2 Padang ada ya?
0: Iya.
1: Di kak, media sosial itu ada. Kalau ada, kak, minta aja nomor Pro 3.
0: Tidak ada. Baiklah, terima kasih yo.
1: Sampai salam ke dalam, kak, semua baik, hari. Mau apa, kak, kak?
0: Jadi?
1: Mau cek, kak, ya. Baik. Hey, kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana padanga. Aduh, Nanda di Bukit dun sana padanga. Agak sesuatu. Baiklah dun sana padanga. Silakan angka bagabuang, kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu dun sana padanga. Halo, selamat malam. Salam Bajawe, Jasiaga dun sana padanga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
0: Bali Ari. Baik, ada Pak Buyuang tapi bakabanyo Pak Buyuang.
2: Alhamdulillah Ari, sia-sia saja nyo.
0: Alhamdulillah kalau sehat banakwa. Apa nih lagu minang apa malam gini kok Pak Buyuang?
2: Di dalam.
0: Oh, seperti biasa dari
2: Aji.
0: Baiklah. Buliah salam-salamnya Pak.
2: Salamnya aku Ciari ya.
0: Apa tuh Pak?
2: Ciari kok apa penyakit sana kok?
0: Cuma kelelahan saja.
2: Kelelahan?
0: Iya.
2: Kelelahan gori. Kalau soal kelelahan, lebih lelah pegang tapai lah. Pegang tapai kerja kuliah, mah.
0: Iya, setiap orang tuh kan ada batasan kelelahannya masing-masing, mah, Pak. Jadi agak berbeda-beda.
2: Itu kurang lalu, kurang istirahat.
0: Indah. Yang banyak.
2: Awas, kan? Salah baga. Aku tinggal di lapang tu. Nah, ada tentu kan jen panel itu dong.
0: Iya, sama. Bang
2: Adi. Tak pernah kelelahan awak dong.
0: Yu, luar biasa mah kesehatan Pak. Jadilah Pak Nio, beliau salam-salamnya Pak, silakan.

0: Kita belum tahu informasinya Pak Buyuang yo. Pokok yang pentingnya dun sana padangnya doakan saja Bang Ade
1: juga
0: semoga juga bisa balik lo siaran.
1: Sembuh.
0: Amin.
1: Bisa bercengkerama awak balik.
0: Jadi amin.
1: Jadi untuk sana awak kasado aja leri.
0: Siap Pak Buyuang.
1: Orang lama nunggu lo di bawah tuh.
0: Jadi baiklah Pak.
1: Aduh tuh lagu ri.
0: Aduh selalu aduh karena kan selalu Pak request iko.
1: Ya terima kasih banyak Ari.
0: Sama-sama Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanang padanya. Baiklah kita akan beralih ke chat via WA dulu. Dan sanang padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau dari Pak Nur Tanjuang. Tolong putarkan lagu Sirih Karako dari Rambu Pamenan. Salam untuk Ariri sekeluarga, Bunda Queen, Yulmi, Diana, Ulan, Bayul, Nana, Putri Tanjung, Mama Najwa, Juwita Parsel, Ibu Zur, Ica Widira, Angkur Rajo Kaci, Malin Sampono, Putra Kelo Sambilan, Jo Emma, Roni Caniago, Jo Putri Sikumbang, Roni Jamba, Ma Itam Sikumbang, Aldi Tanjung, Poyon Tanjung, Bujang Tarusan, Ajo Sidi, Bagindo Tommy, Ajo Piala Om Peter, Pamunir Sikumbang, Bujang Paibo, Udah Hendra di Batu Sangka, Kang Asep dan Aldi Tanjung, Jusa Lurah Pandanga tanpa kecuali. Baiklah Pak Nur, baikku kita akan putarkan lagunya. Jadi jangan kemana-mana dan sarang pandanga, baikku bisa bergabung di sesi berikutnya. Jadi tetap bersama kami Tarui di 92,4 MHz.

0: aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
4: Mengenal hasanah budaya Indonesia.
5: Inilah Indonesiaku.
4: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alau Ka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
6: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarapananga. Kita masuk di sesi ketiga di malam kini ko dun sarapananga. Jadi silakan untuk dun sarapananga nangkanya bergabung di lan telepon atau di chat via WA perampek pado malam kini ko dun sarapananga. Baik, kita coba tarimo penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko dun sarapananga.
1: Malam ni.
0: Selamat malam Bali. Ada bang Tommy di Mentawai.
1: Iyo,
0: baka apa bang? Sehat?
1: Woi, segi mana dia?
0: Alhamdulillah kalau segi. Di sini hujan bang dak?
1: Tadi jadi gini tadi.
0: Oh, di siku baru turun hujan Kota Padang gua. Oke bang. Tommy ni lagu Minang apa malam kini ko bang Tommy?
1: Nabiaso
0: di Marmajo.
1: Ah, iya.
0: Okey, bahaya tapi aman, balai.
1: Akhirnya.
0: Akhirnya.
1: Di Marmajo.
0: Sabantanya turun naik kapal dari Mentawai. Tiba di Muaro naik ke stasiun, iyo ke stasiun naik kereta api tiba di Pantai Gandoria sinar Majua.
1: Di mana macam ni sinarnya?
0: Iyo loh, simple gitu. Baiklah bang Tommy, boleh salam salamnya dulu silakan bang Tommy.
1: Jangan berapa pun terjadi dulu.
0: Jadi bang, terima kasih.
1: Terima kasih guys. Saya selamat hari.
0: Amin, baiklah. Terima kasih bang Tommy doanya.
1: Angat Bayul, Diana, Nana, Bulan, Gendapai, Damodo.
0: Jadi.
1: A2L. Ajo kata apa hari?
0: Ajo.
1: Ajo hari.
0: Lah siap. Oke.
1: Terima kasih nih.
0: Sama-sama bang. Beko kita putarkan lagunya deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aju pulo. Iku adiknya. Ada bang Tommy di Pagai Mentawai dun Sarang Pandanga. Baik, silakan untuk dun Sarang Pandanga nangka bagabuang di lan telepon kita di 0751812-1 ampe atau di 0819-0924 atau bisa pulo ke chat via WA perampek dun Sarang Pandanga. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko dun Sarang Pandanga.
2: Assalamualaikum Ri.
0: Waalaikumsalam Josia ko pak.
2: Pak Jatang.
0: Oke, Pak Jatang. Ada Pak Oyon Tanjuang di Kampung Durian. Bagaimana Pak Oyon, sehat?
2: Alhamdulillah, Riri bang.
0: Oh, segi mana aku Pak Oyon awal.
2: Segi ya.
0: Ih, saya harus segi walaupun gedebak gedebu ya.
2: Iya. Kena mau ke hujan batu na.
0: Iya. Iku lah hujan, hujan piti nyo Pak Unde. Sero tu barabui orang.
2: Nah, kita lagu Riri.
0: Apa Pak Nio lagunya Pak?
2: Lagunya kalau nak salah ha.
0: Ah tu.
2: Haruk Baganti Seso.
0: Harok Baganti Seso apa nyo dari Hari Parintang kah? Atau Ovi Fristi? Sabantai ayo.
2: Fristi nah.
0: Iyo ada Ovi Fristi, Harok Baganti Seso. Itu siapa?
2: Ah iya.
0: Jadi, Bulia salam-salamnya silakan.
2: Assalamualaikum Riri, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih pak doanya.
2: Desi di Asratek, Desi di Jakarta.
0: Sama cik orang tuh kayaknya. lanjut pak, silakan.
2: Om Titer.
0: Jadi.
2: Doni Jamba, atitip bawa salam juga Pak Nur.
0: Jadi siap pak.
2: Nah, ayo lari.
0: Jadi Pak Oyon. Nah,
2: tujuh peluruhan lah lari.
0: Alah, langkok sadalah tuh mah.
2: Dari, Assalamualaikum ya, Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyon Tanjuang di Kampung Durian dan sana padanya. Baiklah, kita ke chat via WA perampek dulu dan sana padanya. Assalamualaikum Kariri Kofitro. Tolong putarkan lagu Viviso dari Viviso Nata, nambah judul Sultan Pamenan by Ala Fitro. Beko kita butakan yo Fitro yo. Terima kasih Fitro dan Ala bergabung di chat WA Prampek Pado malam kini kodun sana padanya. Bayi Ala dun sana padanya, nangka bergabung di chat WA silahkan. Tapi kalau nan bergabung di telepon via WA itu mohon maaf dulu kok ha. Ja, bisa kita tarimo kodun sana padanya yo. Beko akan terputuh kalau sana ada yang bergabung di telepon biasa menggunakan GSM gitu di Serang Padang itu akan tak butuh atau di akhiri penelpon melalui chat melalui via WA gitu di Serang Padang ya. Baiklah, silakan saja bisa di chat WA, bisa di telepon di 0751 812-14 atau di telepon biasa atau GSM di nomor 08 Sabale ada mana 0924-0 dan sana panangnya. Tapi kita akan jeda dulu dan sana panangnya. Jadi bagi dun sarang padangan nang kanyo bagabua, silakan di sesi-sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya. Kita di sesi terakhir pada malam gini ko. Kita bagi kesempatan dulu nangka masuk di chat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri, waalaikumsalam. Miko Bondo Queen. Request lagu baru lang seso dari Vicky Koga. Salam untuk Panur, Nana, Buzur, Jomblo Lebay, Fitro, Mama Najwa, Mama Ica, Desi, Mbak Yul, Ma Itam, Sikumbang, Bujang, Tarusan, Uni Moni, Bu Eli Tanjuang, Jo, sadolah mendengar perampe sadonyo. Terima kasih, bayalah. Terima kasih kembali ada Bondo Queen di Mega Permai. Nama suaka chat WA kita pada malam kini ke dun sanang pandanya. Kemudian kita lanjut balik ke chat via WA. Assalamualaikum kak, minta lagu Minangka namo awak Safrizal Gucci. Lagu ampe pelampe dikirim untuk kakak, salam kenal. Awak tinggal di kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Halo, selamat malam Safrizal Gucci ya dun sanang pandanya. Oke, ikut perantau kita ditinggal di Sumatera Utara dan sana pandangnya. Baik, silakan. Untuk dun sana pandangnya nangka masuk telepon di 0751812141 ampe atau di 08 sabale. Ada mana 0924 ampe 0. Silakan saja dun sana pandangnya. Atau bisa ke chat via WA karena mungkin ada dua penelpon akan kita terima pada malam kau dun sana padanya.

Oke, Dun Sarah Padangnya kita ke chat via WA Bali ya, yo. Oke, kita ada Uni Monik, request lagu Yen Rustam Menangi di Lalang Gurun. Salam untuk Riri sekeluarga, salam untuk Fitro, Pak Oyon, Pak Roni di Tabiang, Uda Jess, kemudian Pak Nur, Bunda Queen, Ibu Eli, Bayu, Pak Buyang Tapai, Jombo Lebay, kemudian Uda Widira, Uni Juwita, Pak Wawar, Jamba, dan spesial untuk pendengar Prampe Kasadonyo. Terima kasih Riri. Oke, terima kasih Bali. Ada Uni Monik di Tabiang. Nah, masuk ke chat WA kita pada malam kodun sana pandangnya.

Oke, Dun Saraparaga, kita akan mencari waktu. Apakah masih bisa kita terima cie nan kabagabuang? Kita bagi kesempatan untuk nan bergabung di chat WA perampek pada malam kini. Kau Dun Saraparaga, assalamualaikum Riri, waalaikumsalam, selamat malam Riri, semoga sehat sekeluarga, amin. Boleh minta putarkan lagu pasan ayah? Dari Romi, salam buat kru perompat serta seluruh pendengar dan pecinta dan perompat dimanapun saja berada. Beriri agar tetap berhati-hati pulang nanti ya, karena hari hujan jalan licin. Baik, terima kasih Opa di Lubuk Minturun masuk ke chat WA gitu pada malam kini kau dan sana padanya. Baiklah dan sana padanya. Allah sampai lagu di sesi yang terakhir Kodun Sarang Padanga. Tadi ada Bundo Queen di Mega Permain yang masuk ke WA Prampe. Kemudian ada Safrizal Gucci dari Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada Udi Monik di Tabiang sama Opa di Lumin. Dan tentunya Dun Saraparaga sampai di Sikopulo untuk program Salam Bajawe kita pada malam hari ini ko. Terima kasih Nanala Begabuang dan mohon maaf nangka Begabuang yang bisa kita tarik mobile ya, teleponnya atau chat WA-nya Dun Saraparaga karena kita dibatasi oleh waktu. Dan tentunya beko di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugilamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger

0: banget sih. Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sendal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting. Kalau

merupakan bentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis bakaru yang ada di Minangkabau, yaitu bakaru ketek atau bakaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu bakaru tiok tanjuan atau bakaru tiap bukit, serta bakaru empat penjuru. Setelah bakaru ketek, dilaksanakan bakaru gadang atau bakaru besar oleh seluruh masyarakat desa atau

0: Tolong dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.
2: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbu, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapak, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Niniak Lua 50, Masjid Kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau menyala dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincuang, Batang Suga, dan Batang Penawan. Yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mai sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan.
1: Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya, jangan main di luar.
3: Tapi kak, adek mau main sama Dina.
2: Kakak bilang gak boleh, ya gak boleh. Main aja di rumah, titik.
4: Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing.
5: Fira, adek kamu kenapa?
2: Dia nangis, karena gak boleh main di luar sama aku, mau.
5: Semoga mendapat gitu dong, Fir. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul, agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
6: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah penerus.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dun Sana Padanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Kamis 3 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat pendengar dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Rompa. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nusantara Padang dimanapun berada. Kembali Perempat RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Bersama saya Amna Ulfa Ghazali menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan kami informasikan Nusantara Padang bahwa waktu sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini sudah masuk pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut kami akan putarkan. Kita akan dengarkan pengajian Atsya Al-Quran, kali ini dengan surah Saba ayat 27 sampai dengan 23, dibacakan oleh Budi Henry dan terjemahan oleh Lucy. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustadz Nur Helmi dengan judul ceramah Sejuta Rahasia dalam 5 Waktu Sholat. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: لا إله إلا الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-kutunya. Tidak mungkin sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini jika kamu orang yang benar? Katakanlah bagimu, ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina sholata wa ja'alaha sababan littaqarrubu ilaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mewajibkan sholat sebagai tali penghubung antara hamba dengan Rabb-nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, sholat lima waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga karunia besar. Di dalamnya tersimpan sejuta rahasia, baik bagi ketenangan jiwa, kesehatan, maupun keberkahan hidup. Ini pula lah yang menjadi judul bahasan kita pada hari ini, yaitu sejuta rahasia dalam lima waktu sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi illa ghasyakil laili. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Shadaqallahul azim. Yang berarti, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Isra ayat 78 menegaskan kewajiban sholat lima waktu dengan penekanan khusus pada sholat subuh yang memiliki keutamaan karena disaksikan malaikat. Ayat ini menjadi salah satu landasan utama bahwa sholat adalah tiang agama yang mengikat waktu siang, malam, dan pagi sebagai penghubung seorang hamba dengan Allah. Ayat ini juga menegaskan lima waktu sholat sebagai penjaga ritme hidup seorang muslim. Mari kita lihat satu persatu rahasia di baliknya. Yang pertama, sholat subuh. Dilaksanakan saat fajar menyingsing, di mana udara masih segar dan hati masih jernih. Subuh mengajarkan kita bangun lebih awal, melawan rasa malas dan memulai hari dengan doa serta energi positif. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78, seperti yang sudah diungkapkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian rahasia kedua, sholat lima waktu terdapat pada sholat zuhur. Sholat zuhur ini dilaksanakan di waktu terik siang, saat manusia sibuk bekerja. Sholat zuhur mengajarkan ketenangan di tengah kesibukan. Ia menjadi jeda untuk menyegarkan hati dan pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan sholat zuhur, seorang hamba diajak menyeimbangkan dunia dan akhirat. Rahasia ketiga adalah terdapat pada sholat asar. Sholat asar dilaksanakan menjelang sore saat kelelahan mulai terasa. Allah sangat menekankan sholat ini, bahkan menyebutnya secara khusus. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusto wa kumu lillahi qanitina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusto, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rahasianya, mengingatkan manusia bahwa hidup ini singkat, matahari akan terbenam, begitu pula umur manusia. Rahasia keempat terdapat pada sholat maghrib, waktunya antara siang dan malam. Saat cahaya mulai redup, maghrib mengingatkan kita bahwa setiap yang terang akan sirna, begitu pula kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Maghrib juga saat keluarga berkumpul, mengajarkan nilai kebersamaan dan bersyukur. Rahasia sholat lima waktu yang kelima adalah sholat isya. Sholat isya ini dikerjakan di waktu malam ketika manusia beristirahat. Isya mengajarkan ketenangan, introspeksi, dan penyerahan diri kepada Allah sebelum tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya mereka tahu apa keutamaan yang ada pada isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat isya menjadi penutup aktivitas dunia, sekaligus pengingat bahwa tidur adalah kematian kecil yang bisa jadi tak bangun kembali. Hikmah besar dari lima waktu sholat. Kesimpulannya, subuh awal kehidupan untuk melatih kesiapan. Zuhur, puncak aktivitas untuk melatih keseimbangan. Asyar, senja kehidupan untuk melatih kesabaran. Maghrib, redupnya cahaya untuk melatih kesadaran akan kefanaan. Isya, gelap malam untuk melatih tawakal dan penyerahan diri. Setiap sholat adalah reminder atau pengingat bahwa hidup ini singkat. Dunia ini sementara dan tujuan akhir kita adalah Allah. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, di balik lima waktu sholat tersimpan sejuta rahasia yang menjadi penopang kehidupan seorang muslim. Barang siapa menjaga sholat, ia akan terjaga oleh Allah. Namun, barang siapa meninggalkannya, ia akan kehilangan keberkahan hidup. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat lima waktu. Bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai jalan menuju ridho dan cinta Allah. Sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

memberikan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik.

Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum, teruntuk saudaraku.

0: Sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya, padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabah Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Seorang pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Agam menyatukan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palupua, Kabupaten Agam, sementara ditutui sampai menunggu hasil labor sampel makanan kaluan. Kepala Dinas Kesehatan Agam, Hendri Rustian, mengatakan sampel makanan telah diambil dan telah dikirim ke BP POM Padang. Saat kini, KO masih menunggu hasil labor untuk mencari penyebab keracunan 237 orang dan merupakan siswa TK, SD, SMP, dan lainnya. Beliau menambahkan sebanyak 237 korban keracunan diduga sesudah menyantap makanan bergizi gratis di Kecamatan Palupua. Para korban mulai mengalami sakit paru, pusing, mual, dan lainnya pada Selasa malam dan pai baru bek ke pustu ataupun puskesmas pada Rabu pagi. Sesudah mendapatkan pertolongan, 235 orang telah dipabulakan pulang dan saat ini ko indah ando yang dirawat di puskesmas Palupua. Namun dua orang lainnya masih menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukit Tinggi dan juga Rumah Sakit TNI AD TK Ampek Bukit Tinggi Ciurang. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan Kota menyarankan pemakaian masker sebagai langkah antisipasi gangguan pernafasan untuk warga, khususnya kalangan anak dan usia lanjut. Kepala Dinas Kesehatan DKK Bukit Tinggi Ramli Adrian mengatakan, menjelaskan kondisi dan hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan masih dapat melaksanakan kegiatan. Namun untuk anak-anak, lansia, serta yang mengalami gangguan pernafasan, disarankan mengurangi kegiatan di luar ruangan. Kalau sangat dibutuhkan, maka dianjurkan menggunakan masker. Beliau mengungkapkan sumber pencemaran yang terjadi berdasarkan arah angin dominan dari arah tenggara, selatan atau bagian timur wilayah Sumbar, yakni Sumatera Selatan dan Jambi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak baru nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ke money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak an matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah.
3: Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Ruang PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusana Padanga, selamat pagi untuk Dusana Padanga Kasandonyo. Untuk yang hari kini ko baru saja bergabung di 92.4 MHz. Kami informasikan Dusana Padanga di RRI Padang masih berlangsung RRI Fest 2026. Dan yang pasti masih akan banyak ada bazar di UMKM, serupa kuliner. Kemudian juga ada barang dan jasa, dan juga ada komunitas dari Kota Padang. Dan yang paling menarik beko, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di sana Padang ada lomba mewarnai tingke TK sekota Padang. Jadi yang ingin berkunjung ke RRI Padang, mungkin pagi ko sekedar pai sarapan ke bazar kuliner yang ada di Kota Padang, silakan ke Jalan Jenderal Sudirman 2 Balai Padang. Dan juga yang pasti bisa mancalia anak-anak kita, anak-anak dari TK Kota Padang mengikuti lomba mewarnai untuk hari kini. Oke, kita ke informasi perakhiran cuaca wilayah Sumatera Barat. Untuk hari kini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Kita mulai dengan wilayah pasisir barat dataran rendah pantai serupa yang ada di Kota Padang, kemudian Pariaman, Padang Pariaman, pasisir selatan, Pasaman Barat. Kondisi cuaca pagi hingga siang hari beko cerah berawan hingga berawan. Sementara sore hingga malam potensi hujan ringan hingga sedang indak merata. Suhu dan kelembaban udara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban 65 hingga 98%. Sementara untuk wilayah pegunungan dan dataran tinggi, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Solo Selatan, kondisi cuaca pagi udara berkabut di beberapa titik, kemudian juga berawan. Siang hingga sore hari, berawan hingga hujan ringan di area perbukitan atau lereng gunung. Suhu 16 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban 55 hingga 98%. Kemudian untuk wilayah dataran rendah timur, lembah dan pedalaman, serupa yang ada di Paikumbuh, 50 kota, Solunto, Sijunjung, Darmasraya, dan Pasaman. Kondisi cuaca pagi hingga siang hari beko dominan cerah berawan. Kemudian malam hingga dini hari berawan tebal dengan potensi hujan ringan. Suhu kelembaban suhu 20 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban 50 hingga 96%. Dan yang terakhir di wilayah kepulauan, Kepulauan Mentawai, Siberut, Sipora, dan Pagai didominasi berawan hingga berawan tebal dan berpotensi hujan ringan lokal pada sore dan malam hari. Suhu 25 hingga 92 derajat Celcius, kelembaban 73 hingga 89%. Beko kita ke informasi berikutnya di sana Padanga, tetap bersama program PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih dan santan lalu dimasukkan ke dalamnya, kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Selamat pagi dan selamat datang sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar seling kana kari prom PRRI Padang untuk hari kini ko Jumat sampai September 2026. Basamo Ambo Amna Ulfa Ghazali. Nusantara Pandangan, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tarui mendorong pemulihan dan juga penguatan usaha mikro ketek jo menengah sesudah bencana hidrometeorologi nan terjadi pada akhir November 2025 lalu. Sekda Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan, dan sebagian upayo dilakukan yakni mandokan hari bebas oto dan berfungsi sebagai palanta untuk mempromosikan sarato memasakan produk UMKM. Acara-acara ko diadukan dua kali sabulan dan berpusat di sepanjang Jalan Raya Katapiang dan terbentang dari kawasan Politeknik Pelayaran hingga ke Kampung Nelayan Merah Putih. Selain menyediakan peluang pemasaran langsung, Hendra mencatat pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga mendorong pelaku UMKM supaya memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan promosi. Usaha ko dilakukan bersama-sama juga Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Kita tetap memiliki kepedulian, kemudian juga keberlanjutan dari UMKM. Jadi UMKM pasca bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas. Kita baru-baru ini bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. UMKM ini memanfaatkan teknologi. Kita menggelar promosi ya, bagaimana UMKM ini mempromosikan hasil produk UMKM-nya melalui jejaring.
0: Sekda Padang Pariaman Hendra Aswara menambahkan, upaya untuk memperkuat UMKM termasuk memfasilitasi perlindungan produk jo legalisasi usaha. Langkahku dianggap sangat penting untuk meningkatkan daya saing jangka panjang produk UMKM. Selanjutnya inisiatifku melibatkan perguruan tinggi dan jo para perantau dalam mendukung kelestarian UMKM, memastikan sektor ko dapat berfungsi sebagai penggerak kunci.